0: Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu pujian Kristen ke ruang dengar Anda. Saatnya kita bergabung bersama-sama untuk mengikuti kebaktian Minggu pagi bersama-sama dengan Jemaat GKI Yohanes Sosweni. Selamat pagi dan selamat beribadah.
1: Sekalian, berserulah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Jemaat dimohon berdiri, kita beribadah kepada Allah yang selalu setia menyertai kehidupan kita. Kita melakukan nyanyian Kidung Jemaat 383 ayat 1 dan 2, Sungguh Indah Kabar Mulia.

Ibadah saat ini dijelaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama, Yesus menginginkan daku.

Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Dua pujian. Yang pertama, solo fitri. Dilanjutkan dengan duet Yohanes Susweni.

Pujian berbalasan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Haleluya, pujilah.

Hendaklah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kepada Tuhan. Kasihilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya Tuhan, dengarlah dan terimalah kami dalam anugerah dan rahmatmu yang besar. Amin. Sayangi aku, Tuhan.

Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya, orang yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Ayat 3, kembalilah kiranya.

jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Tuhan telah mengampuni kita dan memberikan kita berita keselamatan. Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita menerima hukum Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru untuk kita saling mengasihi. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Pujian berturut-turut, solo Damaris, dan solo dari kakak pengasuh.

Dengan perikop, Esther menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu? Hai Ratu Esther, dan apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu? Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya saja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka tita raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya akan kukabulkan, dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kupenuhi. Maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia dan diberkati kita yang membaca, mendengar, dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, shalom. Saya mengawali khotbah ini dengan nyanyian yang akan dibawakan oleh pemuda Sion Sanggeng dengan pujian.

Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari beberapa nyanyian yang disampaikan, baik itu solo, duet, ataupun paduan suara, nanti masih ada dua pujian lagi setelah khotbah ini, mau mengantar kita mengerti situasi keadaan kita hari ini bahwa ada banyak hal yang belum kita mengerti. Ada banyak hal yang belum kita pahami secara baik. Oleh sebab itu, ketika kita melewati pembacaan minggu kemarin dari Ester pasal 3, tetap setia di tengah tekanan, hari ini kita diingatkan, diajar, dituntun untuk memiliki keberanian di dalam penyertaan Allah. Sesungguhnya, keberanian itu adalah anugerah dari pemberian Tuhan bagi kita. Dari tema ini hendak mengajar kita sekalian untuk bagaimana kita mengelola hati, perasaan, dan akal budi kita disatukan dengan pikiran Tuhan, dengan tuntunan kuasa Roh Tuhan bagi kita, supaya keberanian kita, kekuatan kita, yang tadi dinyatakan bahwa Tuhan itu memberi kita kuasa dan kita menjadi pemenang bersama dengan Dia. Kita menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Yesus. Sekalipun keadaan-keadaan ini menekan, sekalipun keadaan-keadaan ini berat, sekalipun kita ada di berbagai situasi yang berbeda-beda, tetapi keberanian ini membuat kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi jatuh, tidak menjadi gagal, tetapi kita berdiri sebagai orang-orang yang menahan dan menjaga kebenaran di dalam gereja, dalam persekutuan kita. Keberanian hari ini sangat penting bagi kita. Tetapi keberanian yang seperti apa? Di dalam Alkitab, keberanian dijelaskan bagi kita bukan hanya soal kita hilang dari rasa takut, Bapak Ibu Saudara. Tapi keberanian di dalam Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa seseorang itu dia punya kemampuan di dalam diri, jiwa dan roh serta dirinya sendiri membangun satu spirit yang kuat di dalam iman. Supaya dia bertindak dan dia melakukan itu, dia bisa merasakan bagaimana dia tidak sendiri, tetapi ada penyertaan Tuhan. Demikian hal itu diterima oleh Yosua. Yosua pasal 1 ayat 9. Allah bilang kepada Yosua, jangan takut dan gentar, sebab aku menyertai engkau. Aku adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Maka penyertaan Tuhan itu ada. Kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita kadangkali menjadi batasan dan sekat untuk membatasi Allah Immanuel itu yang menyertai kita. Hari ini saya gagal, hari ini saya tidak berhasil, hari ini saya mengalami berbagai situasi. Tidak membuat saya menjadi rasa hilang dari Allah Immanuel atau penyertaan Tuhan. Demikian, Paulus menasihati anak rohaninya, Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Aku tidak memberi kepada engkau roh ketakutan, tetapi aku memberikan kepada engkau kekuatan, kasih, dan ketertiban. Maka kita lihat dari apa yang dinyatakan dari kehidupan Ester, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mulai dari pasal 4 sampai di pasal 5 dan pasal 6, betapa Ester, Mordekai, dan seluruh bangsa Israel ini sangat tertekan. Ancamannya adalah bunuh, mati. Mereka menghadapi kematian oleh karena sistem rencangan yang dibangun oleh Haman dan disetujui oleh Raja Ahasuerus. Orang tua sampai anak-anak terancam. Mereka akan dimusnahkan. Dan surat itu sudah dibacakan ke seluruh negeri, ke seluruh bupati dan pegawai-pegawai besar, penjaga-penjaga pintu sudah tahu. Sampai di Mordekai pun juga tahu tentang peristiwa ini. Bangsa ini akan dihilangkan atau dibunuh semua.
Ratu Esther ada di istana raja. Apa yang dilakukan oleh bangsa ini secara khusus Mordekai? Mereka berkabung dan berpuasa. Berkabung dan berpuasa ini menandakan tanda kerendahan hati. Tunduk dan minta tolong pada Tuhan. Berkabung ini menandakan bahwa rasa sedih yang dalam dan tidak berdaya lagi oleh karena situasi ini. Mordekai menyampaikan pesan kepada Esther. Esther menyampaikan pesan lagi kepada Mordekai. Esther menyampaikan bahwa semua berpuasa 3 hari, tidak makan, tidak minum. Dan Esther juga di istana raja, dan dia akan menghadap raja. Bapak, Ibu, Saudara, dalam catatan sejarah bagi Esther, 30 hari dia belum menghadap raja. Oleh karena seseorang yang menghadap raja tanpa dipanggil, hukumnya adalah mati. Kalau dia dipanggil, ada tujuan. Tetapi kalau tidak dipanggil lalu menghadap raja, itu dibunuh. Ini menjadi rasa ketakutan yang besar bagi Esther, tapi juga bagi bangsa Israel. Kalau mereka berpuasa, berkabung dan berpuasa. Hari yang ketiga, Esther menghadap raja. Bapak, Ibu, Saudara, ini situasi di mana kita melihat betapa Allah itu sangat menyayangi seseorang. Tantangan, hukuman yang berat itu, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang mau menyalahkan kita? Jika Allah ada bersama dengan kita, siapa yang mau menjatuhkan kita? Demikian Esther menghadap raja. Raja menaruh tongkat emasnya itu bagi Esther, dan dia memegang ujung dari tongkat itu. Peristiwa ini sangat penting. Dua permintaan Esther kepada raja. Karena raja meminta kepada Esther apa yang hendak dia sampaikan, setengah dari kerajaan ini akan diberikan kepada ratu. Esther hanya minta, makan sama-sama dengan saya, tapi Haman ikut. Makan bersama yang pertama, Haman ikut. Raja menanyakan kepada Esther permintaannya. Tetapi permintaan dari Esther yang kedua, itu akan disampaikan pada hari esok. Hari ini tidak jadi, ditunda, yang penting ada makan sama-sama, nanti besok baru saya kasih tahu. Malam, raja ini tidak tidur tenang. Itu di pasal 6. Nanti Bapak Ibu baca. Kita hanya sampai di bagian ini tentang permintaan Esther yang kedua itu pada hari kedua boleh sampaikan. Malam raja tidak tidur tenang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari sikap Esther dan bangsa Israel, apa keberanian dalam penyertaan Allah melalui sikap ini bagi kita? Sebab hari ini kita lihat dalam keberanian kita adalah keberanian yang dimana kita harus memberontak dan berusaha untuk melawan. Tetapi di pihak tertentu yang diinginkan dalam penyertaan Allah ini adalah keberanian. Yang pertama, keberanian yang diawali dengan Tuhan. Persoalan, pergumulan, tantangan yang dihadapi Mordekai dan Esther dan bangsa Israel itu, pertama mereka berkabung dan berpuasa. Mereka merendahkan diri dan menyerahkan sepenuhnya pada pimpinan Tuhan. Bahwa mereka ini tidak mampu, tidak berdaya, mereka minta pertolongan, mereka minta kekuatan Tuhan untuk menyertai mereka. Sesungguhnya ini adalah keberanian mereka. Mereka berani untuk merendahkan diri. Berani untuk tunduk di hadapan Tuhan. Minta petunjuk, minta arah. Karena mereka penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Keberanian yang diawali dengan Allah menunjukkan bahwa posisi dan pihak kita itu tidak bisa dibanding dengan posisi Allah dalam diri kita. Kita dalam panggilan hidup sebagai pribadi dan juga keluarga, tapi juga dalam tanggung jawab bersama, maka kita penting di hari diingatkan untuk keberanian yang diawali dengan Allah.
Bukan dengan kepintaran, bukan dengan hebat, bukan dengan kuat. Sekalipun itu hanya kecil bagi kita, sederhana bagi kita. Sesuatu yang diawali dengan Tuhan kadang diremehkan, diabaikan, dianggap tidak berharga. Tetapi Ester, Mordekai, dan bangsa ini menunjukkan bahwa kekuatan itu datang dari Tuhan. Keadilan yang ditunjukkan Tuhan karena bangsa ini berserah dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kita diingatkan hari ini, Bapak Ibu Saudara, menghadapi sesuatu, kita lebih mengutamakan untuk mengawali dan meminta pertolongan dari Tuhan. Kita tidak menjadikan Tuhan sebagai solusi, tetapi kita menjadikan Tuhan sebagai yang pertama. Keberanian kita bukan keberanian karena kita takut, tetapi keberanian karena kita menghargai posisi Tuhan, posisi Allah dengan keadaan-keadaan kita hari ini, dengan situasi kita hari ini. Keberanian yang diawali dengan Allah menunjukkan bahwa Tuhan mengerti kelemahan kita dan Dia bertindak. Sikap yang ditunjukkan oleh bangsa Israel membuat hati Allah itu tersentuh. Mereka merendahkan diri. Allah tersentuh karena apa yang mereka buat dengan sikap ini. Merendahkan diri dan minta pertolongan Tuhan. Yang kedua, keberanian yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Tadi dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Kenapa? Karena keberanian itu harus menguasai kelemahan-kelemahan kita, dan keberanian itu harus dituntun oleh Roh Tuhan untuk roh kita. Sebab kadang kita ada dalam situasi di bawah sistem ini sedang mengganggu keadaan kita. Ester, dia masuk menghadap raja di dalam sistem raja. Hukum itu berlaku. Tetapi bagi Tuhan, tidak lebih dari kuasa yang harus Tuhan nyatakan. Karena apa? Roh memimpin Ester. Tongkat emas raja itu disentuh oleh Ester. Kekuasaan raja dan kehebatan raja itu ada di bawah penguasaan Allah karena roh itu bekerja bersama dengan Ester. Keberanian yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan memimpin kita, mengarahkan kita, supaya kita tidak melebihkan sesuatu dari diri kita. Tidak menganggap yang lain lebih besar dengan yang lain itu lebih kecil. Tidak menganggap yang satu lebih baik, yang satu tidak baik. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Tuhan dalam keberanian-keberanian kita, maka sekecil apapun, selemah apapun seseorang itu, dia adalah bagian dari kemampuan saya, kekuatan saya. Bapak di rumah bekerja, mama cuma hanya di dapur. Bukan berarti mama itu tidak kuat, tidak bekerja. Ataupun mama bekerja, ataupun bapak tidak bekerja, dia OJK, dia kerja di pelabuhan kah, atau di kebun kah. Bukan berarti dia tidak punya apa-apa. Keberanian itu Tuhan beri sebagai satu anugerah untuk kita mengerti bagaimana kita mengawalinya dan bagaimana Dia memimpin kita hari ini. Demikian juga untuk anak-anak. Kita tidak hebat hari ini, kita sekolah dan kita kuliah. Jangan lupa bahwa kita dapat itu semua karena ada orang tua yang berkeringat untuk kita. Ada orang tua yang menahan dingin dan panas untuk keadaan kita. Maka keberanian-keberaniannya itu dipimpin oleh Tuhan, maka kita memiliki konsep bahwa banyak hal yang kita belum mengerti. Kita mulai mengerti satu dengan satu yang lain. Kita bisa mengerti air mata seseorang dengan teriaknya seseorang. Karena kita dipimpin oleh Dia. Tidak membuat kita di dalam
keadaan kita tidak mengasihi dan mengabaikan. Kalau hal ini dilakukan oleh Esther dan Mordekai, Mordekai bilang kepada Esther, bukan berarti kau di istana jadi kau hidup. Bukan berarti kau di istana jadi kau lepas dari segala pergumulan bangsamu sendiri. Tetapi justru engkau di tempat itu, engkau ada di tempat yang tidak aman. Esther berkata, berpuasalah kita sama-sama. Mereka menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Dari hal yang kedua, keberaniannya adalah kita harus dipimpin, berani untuk dipimpin. Yang ketiga, keberanian kita untuk menjalani dan menerima jawaban Tuhan. Esther bikin jawaban dua, yang pertama belum dijawab, yang besok lagi belum baru dijawab. Malam, raja tidak tidur tenang. Waktu yang tertunda untuk kita bukan berarti sesuatu gagal. Waktu yang ditunda bagi kita bukan berarti semuanya hilang harapan. Waktu yang ditunda bagi kita bukan berarti kita menjadi lemah dan tidak punya keberanian. Tetapi keberanian itu sedang dibangun dan dituntun supaya kita lebih kuat dalam keadaan kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kebenaran ilahi dari Tuhan hari ini dibutuhkan bagi kita di dalam gereja ini. Seorang bapa, seorang ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak kita. Kita sedang ada dalam sistem. Seperti Haman dan Ahasuerus. Tetapi Mordekai dan Esther mengalihkan perhatian mereka hanya kepada Allah. Situasi kerja kita, kehidupan kita, keseharian kita, pelayanan kita, kita harus kembali tetap mengawalinya terus dengan Allah. Dalam pimpinan Allah dan roh kita pun juga dituntun oleh Roh Tuhan. Keberanian kita pun juga harus kita melewati beberapa proses. Hari ini saya sakit, saya masih tetap sakit. Berani untuk menjalaninya. Saya masih gumul di dalam keluarga, kita berani dengan Tuhan menjalaninya. Sekalipun itu pahit, itu berat. Saya pikul sendiri, mama yang sendiri atau bapak yang sendiri, anak-anak yang sendiri. Jangan kita lemah karena keadaan kita hari ini. Kita harus berani karena Tuhan ada bersama dengan kita. Janji penyertaan itu memberikan kepastian bahwa dia tidak pernah membuat kita jatuh sampai tergeletak. Dia akan menopang kita dan mengangkat kita. Dia menuntun kita sebagai orang-orang yang menang dan kuat. Kita bersama dengan Tuhan, dia tidak akan menuntun kita terus ada di belakang. Tetapi kita menjadi yang di depan. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita di Papua ini jarang kita dengar nama Haman. Jarang juga kita dengar nama Ahasuerus. Yesus ini ada? Tidak ada ya? Jarang juga kita dengar nama Mordekai. Tapi di Papua ini banyak yang nama Esther. Tapi sedikit yang punya prinsip seperti Esther. Ada Haman, ada Ahasuerus. Marilah kita belajar dari Esther. Ada Esther dari Biak, ada Esther dari Serui, ada Esther dari Batak, Toraja, Ambon. Banyak Esther. Esther memberikan pelajaran bahwa keberanian itu adalah anugerah yang harus kita pelihara. Semakin dekat dengan Tuhan, kita beri roh kita dan Tuhan pimpin dan kita tetap menanti apa yang Tuhan kerjakan dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Solo Bapak Tesia dan lanjut dengan vokal grup PAM
Yohanes Suseweni mengaminkan firman Tuhan.

Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Masing-masing kita menyatakan syukur lewat pemberian persembahan bagi Tuhan. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhanku berkat melimpah.

Kita doa menyerahkan seluruh persembahan kita. Mari berdoa. Di hadapan altar-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu memegang pundi yang di dalamnya tangan jemaat terulur untuk memberi, yang sesungguhnya semuanya adalah berkat dari Tuhan, kerja, usaha, mata pencaharian. Kiranya Tuhan berkenan menerima semuanya ini. Demikian yang diberikan melalui kotak, Tuhan menerima dan memberkati. Pengucapan syukur dari keluarga Ermambur atas pertolongan penyertaan Tuhan bagi anak-anak dalam keluarga. Anak Aleda yang akan mengikuti ujian potensi kompetensi nasional keperawatan pada hari Minggu hari ini, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk anak kekasih Andarias yang sedang melaksanakan pratugas di Batu Jajar, diberkati Tuhan. Pengucapan syukur dari keluarga Frans Awom atas berkat Tuhan untuk keluarga dan anak-anak cucu. Demikian semua kami sebagai suami, istri, orang-orang tua, janda duda, anak-anak yatim piatu, atas segala berkat penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang seminggu lamanya. Baik di tempat kerja, di tempat usaha, di tempat mencari, di tempat kami kuliah, kami sekolah, Tuhan boleh menyertai. Kami bersyukur juga untuk penyertaan Tuhan, untuk pelayanan seminggu yang boleh Tuhan menyertai. Inilah persembahan jemaat-Mu Tuhan, pengucapan syukur. Jadikanlah kami semua alat berkat dimanapun kami pergi dan berada. Amin.

Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Kita mengaku iman kita bersama-sama dengan menyanyi Rohani 77 ayat 1, 2, dan 3. Ku percaya Allah Bapa,

Syukur, hari ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Berkati kami semua dengan firman Tuhan, supaya kami punya keberanian, oleh karena anugerah Tuhan di dalam penyertaan Tuhan selalu. Hamba bawa dalam doa bersama dalam persekutuan ini untuk jemaat-Mu, jemaat Yohanes Susweni. Diberkatilah seluruh pelayanan yang ada. Hamba-hambamu, penatua, siamas badan pelayan unsur PKB, PAM dan PAR, guru-guru sekolah minggu, juga dalam seluruh tanggung jawab bersama sebagai pelaksana harian majelis jemaat, hamba Tuhan, pendeta Alex Wenge. Diberkati hambamu dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan ini di kehikmat dan kekuatan. Hambamu bersama keluarga, istri, dan anak-anak keluarga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, hamba bawa dalam doa bersama dalam jumat ini untuk semua pelayanan yang dilakukan perkunjungan diakonia di rumah, tapi juga dengan pergumulan-pergumulan jemaat masing-masing. Tuhan menyertai, menolong, dan selalu memberikan pengharapan dari setiap keadaan gumul yang dijalani dan dialami. Suami, istri, orang-orang tua, anak-anak, pemuda-pemudi, anak-anak kecil, Tuhan menyertai kami semua di minggu yang baru, beri kami keberanian untuk menyatakan kehadiran Allah dalam kehidupan kami. Sekalipun itu tantangan yang berat, kami tetap kuat untuk menjalaninya. Kami semua yang hadir dalam ibadah ini, kostor, pemain musik, kantoria, bahkan juga puji-pujian, solo, duet, vokal grup, paduan suara, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh pelayanan jemaat Tuhan Yesus Weni, bahkan juga pelayanan klasis GKI Manokwari, GKI di Tanah Papua, situasi Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Tuhan sayang kita semua di tempat ini, di tanah ini, supaya kami tetap hidup dengan keberanian dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujian yang terakhir dari paduan suara jemaat yang bersekutu hari ini, kita nyanyi bersama Kidung Jemaat 370, ayat 1 dalam keadaan duduk, ayat 2 berdiri.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya.

0: Ibadah kita telah selesai.
1: Mendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada, khususnya umat Kristiani di Kota Manokwari dan sekitarnya. Kebaktian Minggu pagi dari Gereja GKI Yohanes Susweni telah kita ikuti bersama. Saat ini sudah pukul 10 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali menemani Anda dengan rangkaian lagu Pujian Kristen.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana?
2: Lagi nungguin siapa sih?
3: Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Pendengar dimanapun berada, terima kasih masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari pada FM 94.3 MHz. Saya Leman Surah bersama Joshua Makalo menemani aktivitas Anda di siang hari ini hingga nanti petang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saat ini cuaca terpantau dari kedalaman 8 cerah ya. Untuk Anda yang punya rencana untuk jalan-jalan ya bersama keluarga atau mungkin ada planning-planning tertentu,

Ya, selamat berapa saja untuk Anda di libur minggu siang ini. Semoga nuansa kebahagiaan akan selalu terus bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada.

kan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain.

Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Classic Crew. Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline, dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati, bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika

Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: Mungkinkah

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Ya, pendengar dimanapun berada di libur minggu siang ini ya. Kira-kira kemana nih ya? Mungkin bisa gabung-gabung ya dengan kita ya. Mungkin bisa cerita lagi di mana sekarang, lagi bikin apa. Mungkin lagi wisata bersama keluarga atau jalan-jalan keluar kota. Kalau di Manokwari, kalau keluar kotanya itu palingan ke SP ya. Kemudian ke Ransbari ya, ke Ransiki, ke Pega, ke Manokwari Selatan ya, paling di seputar situ ya. Atau juga di sini tempat wisata atau yang biasa banyak dikunjungi orang di setiap akhir pekan itu di Pantai Yanbeba atau Pasir Putih. Nah, ya di sana untuk Anda yang ingin berenang ya, silakan ya. Di sana juga ada jajanan tersedia ya. Ada rujak, ada gado-gado, ada bakso ya. Iya, makanan seperti itu cocok lah untuk di pantai ya. Ya, berbicara mengenai tempat wisata nih ya. Iya, dilansir dari rri.co.id ada beberapa destinasi wisata ikonik yang pernah jadi lokasi syuting film populer. Wow, apa saja nih ya. Ya, film tidak hanya menyajikan alur cerita yang menarik ya, tetapi juga menampilkan latar tempat yang bisa memikat perhatian penonton ya. Sejumlah lokasi syuting bahkan menjadi destinasi wisata karena menawarkan pemandangan yang indah dan juga berkesan. Berbagai daerah di dunia pernah dipilih sebagai lokasi pengambilan gambar film populer. Yang pertama di Ubud, Indonesia ya. Desa Ubud ini ya, Desa Ubud di Bali menjadi salah satu lokasi syuting film Eight Pray Love ya, Pray Love ya, yang dirilis pada tahun 2010. Film tersebut menampilkan suasana pedesaan, budaya Bali, juga panorama alam yang memikat wisatawan. Dan beberapa lokasi ikonik yang muncul meliputi Monkey Forest ya, Pasar Seni Ubud, Pantai Padang Padang ya, dan teras sawah Tegalalang ya. Keindahan tersebut memperkuat citra Ubud sebagai destinasi wisata untuk mencari ketenangan dan menikmati alam ya. Kemudian yang berikut ada Pulau Mursala di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ya. Ini menjadi salah satu lokasi syuting film King Kong tahun 2005. Dalam film tersebut pulau ini digambarkan sebagai Skull Island ya, dengan panorama alam yang memukau ya. Pulau Mursala ini dikenal memiliki air terjun setinggi sekitar 35 meter yang langsung mengalir ke Samudra Hindia ya. Dan keunikan ini menjadikan Pulau Mursala ini sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Utara. Yang berikut ada Kota Yogyakarta ya. Yogyakarta ini menjadi latar utama film Ada Apa Dengan Cinta yang dirilis pada tahun 2016. Film tersebut juga memperkenalkan berbagai destinasi wisata kepada penonton dari dalam dan luar negeri. Sejumlah lokasi syuting ya, ada Gereja Ayam, Keraton Ratu Boko ya, Makam Panembahan Senopati ya. Kemudian ada Puntuk Setumbu dan juga Pantai Parang Tritis ya. Ya, popularitas film ini juga meningkatkan perhatian wisatawan karena destinasi-destinasi ikonik di Yogyakarta ya. Lanjut lagi ada Waikato Hobbiton Movie Set di Selandia Baru. Ini dikenal sebagai lokasi syuting film The Lord of the Rings dan The Hobbit ya. Kawasan ini menampilkan Hobbiton yang menjadi salah satu destinasi favorit penggemar film. Wisatawan dapat mengikuti tur berpemandu ya untuk menjelajahi kawasan Hobbiton dengan menikmati suasana pedesaan ya. Mata-mata juga menawarkan kafe, ruang penginapan, juga pemandangan Wairere Falls yang memikat ya. Selanjutnya ada Angkor Wat di Kamboja ya. Ini menjadi salah satu lokasi syuting film Lara Croft Tomb Raider ya. Kompleks ini dikenal
dengan panorama matahari terbit dan nilai sejarah yang mendunia. Dan Angkor Wat ini memiliki luas sekitar 200 km persegi dan berstatus warisan dunia UNESCO. Wisatawan umumnya membutuhkan 2 hingga 3 hari untuk menjelajahi kawasan candi secara menyeluruh ya. Kemudian di Singapura ada Gardens by the Bay di Singapura. Ini menjadi salah satu lokasi syuting film Crazy Rich Asian. Destinasi ini dikenal sebagai ikon wisata modern dengan koleksi ribuan spesies tanaman. Taman seluas sekitar 101 hektar ini terbagi dalam beberapa kawasan tematik yang menarik ya. Selain menawarkan pemandangan indah, Gardens by the Bay juga menjadi tujuan wisata rekreasi dan sekaligus edukasi ya. Ya, selanjutnya di Maroko ya, Benteng Lumpur Ait Ben Haddou di Maroko menjadi lokasi syuting ya, dan juga syuting film dan serial-serial terkenal ya. Arsitektur kasbah juga landscape gurunnya menghadirkan nuansa sejarah yang khas ya. Ya, Ait Ben Haddou ini tampil dalam

7 destinasi wisata ikonik yang pernah jadi lokasi syuting film-film populer. Tadi termasuk ada Indonesia ya. Ya, baik pendengar dimanapun berada, sudah pukul 12.48 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kita dengarkan beberapa nomor lagu berikut ini.

setelah menjuarai Mobile Legends Bangbang Women's Invitational ya, atau MWI 2026 Export World Cup. Tim wakil Indonesia mengalahkan Natus Finser PH dengan skor 4-2 pada Grand Final hari Sabtu kemarin ya, 18 Juli 2026. Dan keberhasilan ini membuat tim Vitality mempertahankan gelar juara MWI ya untuk kedua kalinya secara beruntun. Dan gelar itu sekaligus mengukuhkan mereka sebagai back-to-back champion ya pada turnamen Mobile Legends Putri paling bergengsi dunia. Di babak Grand Final yang berlangsung di Paris Expo Porte de Versailles, Prancis ini menggunakan format best of seven ya. Sejak awal pertandingan, kedua tim langsung menampilkan permainan agresif untuk memperebutkan gelar juara. Natus Finser PH tampil lebih dominan pada game pembuka melalui permainan agresif Nat Ayanami yang menggunakan Freya, dan tekanan tersebut membuat tim Vitality kesulitan untuk mengembangkan permainan hingga akhirnya tertinggal 0-1 ya. Namun tim Vitality tidak membutuhkan waktu lama untuk bangkit dari tekanan tersebut. Memasuki game kedua, Vival memimpin kebangkitan tim melalui permainan agresif menggunakan Nolan hingga skor berubah menjadi 1-1 ya. Keberhasilan menyamakan kedudukan meningkatkan kepercayaan diri dari tim Vitality memasuki game grup berikutnya. Dan pertandingan ketiga berlangsung sengit hingga fase late game sebelum strategi split push ya membawa tim Vitality unggul 2-1 ya. Meski sempat berada di atas angin, keunggulan tim Vitality kembali mendapat perlawanan dari Natus Finser PH. Wakil Filipina ini memanfaatkan perebutan Lord pada game keempat untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Akhirnya skor imbang membuat pertandingan memasuki fase penentuan yang semakin menegangkan bagi kedua tim. Dan tim Vitality kemudian mengambil alih kendali permainan sejak awal game kelima melalui kombinasi Vivian dan Fumi Eko. Akhirnya dominasi tersebut berhasil mengantarkan tim Vitality mengamankan match point dengan kemenangan meyakinkan ya. Dan momentum positif ini kemudian berlanjut pada game keenam yang menjadi penentu gelar juara. Dan pada game terakhir, tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan tekanan sejak menit awal pertandingan. Vival menggunakan link tampil luar biasa hingga mencatatkan maniak dan memastikan kemenangan 4-2. Dan hasil tersebut memastikan tim Vitality kembali mengangkat trofi MWI Export World Cup 2026. Dan gelar ini sekaligus menegaskan dominasi tim Indonesia pada kompetisi Mobile Legends Putri tingkat dunia. Ya, keberhasilan tim Vitality juga dilengkapi penghargaan finalis MVP yang diraih Vival. Jungler andalan tersebut dinilai tampil konsisten sepanjang turnamen hingga partai Grand Final ya. Dan penampilan impresif Vival ini menjadi salah satu kunci keberhasilan tim Vitality mempertahankan gelar juara. Permainan agresifnya membuat Natus Finser PH kesulitan untuk mengembangkan strategi sepanjang laga penentuan ya. Dan selain mengangkat trofi juara, tim Vitality juga membawa pulang hadiah utama sebesar $150.000 atau sekitar 2,45 miliar. Wow, ya. Sementara itu Natus Vincent Philippine sebagai runner up berhak memperoleh $90 atau sekitar 1,47 miliar ya. Dan untuk diketahui, tim Vital ini sebelumnya juga keluar sebagai juara MWI Export World Cup 2025. Dengan keberhasilan tahun ini, wakil Indonesia kembali mencatat sejarah sebagai juara edisi berturut-turut ya. Adapun tim Vitality Indonesia yaitu Feni Lim, ada Fiorel Valencia Chen, Cindy Lauren Siswanto, Michelle Denis Siswanto, dan Vivi Indrawati ya. Ya, mereka berhak untuk pertahankan gelar juara MWI EWC 2026 ya, tim Vitality Indonesia ya, yang kembali menorehkan prestasi membanggakan setelah menjuarai Mobile Legends.

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri nggak di sini. Alunan suara dari Peter Pan ya, lewat judul lagunya Ku Katakan Dengan Indah, dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krishna. Here come France again. Oh, it's
1: three. It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai Ayol Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 assist pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat assist terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 asis musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 asis di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunggu.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang. Dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan untuk menemani siang hingga sore nanti, di antaranya yaitu jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Lalu ada inovasi pengelolaan sampah di masyarakat, mengejar target pajak, perlukah pemerintah memperluas basis wajib pajak, Spanyol versus Argentina, siapa yang bakal angkat trofi, lalu ada update penanganan bencana di tanah air. Dan kami juga akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Bali. Ada destinasi Bali Aga dengan rumah adat yang memikat bersama reporter Sukasabrata Winangun.
2: Pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang memiliki hobi traveling, jika Anda berkunjung ke Buleleng Bali, Bali Utara, Anda wajib mampir ke rumah tradisional di Desa Pedawe, yaitu rumah Bandung Rangki. Bagaimana kondisi rumahnya? Kita ikuti sama-sama.
3: Desa Pedawe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, mungkin tak asing lagi di telinga masyarakat, terutama Bali. Desa Bali Aga ini menjadi incaran pecinta traveling. Rumah adat Desa Pedawe yang disebut Bandung Rangki secara arsitektur memang terlihat begitu sederhana, tetapi di dalamnya terdapat representasi kebudayaan orang Pedawe, di mana aktivitas kehidupan sehari-hari penduduk berada di dalam rumah, dari mulai tidur, memasak, sembahyang, dan lainnya. Maka tak heran, dalam rumah adat Pedawe ada tempat sembahyang atau sanggah dengan kamar tidur dan dapur. Semenjak diusulkan tahun 2018 menjadi kawasan cagar budaya, membuat masyarakat Desa Pedawe serius untuk melestarikan rumah adat ini. Rumah adat tersebut terdiri dari tempat tidur, dapur, dan pelangkiran, terdapat dalam satu ruangan. Pelangkiran letaknya di atas tempat tidur untuk memohon keselamatan. Dalam satu ruangan terdapat dua tempat tidur, satu untuk orang tua, yang satunya lagi tempat tidur untuk anaknya. Rumah adat yang masih ada hingga sekarang dirawat dan ditempati oleh anggota keluarga secara turun-temurun. Rumah adat di Desa Bali Aga, Pedawe, dasarnya terbuat dari tanah liat bagian atas atau temboknya terbuat dari ulatan bambu atau bedek dengan ciri khusus, yaitu bahan bambu yang lebih tebal. Tetua masyarakat Pedawe, Pansariase, menuturkan bentuk kamar yang sedemikian secara otomatis membuat penghuninya lebih cepat melakukan aktivitas.
4: Kalau menalu, menurut cerita kita orang zaman dulu, masih ada bunyi-bunyi yang istilah gumatat-gumatit itu, seperti misalnya jangkrik, kata itu sebenarnya musik-musik alam itu, Pak, yang perlu didengar oleh kita, Pak. Karena vibrasinya itu akan menambah kekuatan jasmani, kekuatan pola pikir.
3: Keunikan itu membuat banyak yang ingin melihat. Tak hanya warga lokal atau wisatawan domestik, namun juga warga asing atau wisatawan asing.
2: Pendengar dan juga pemirsa, inilah suasana pemandangan tampak belakang rumah tradisional Bandung Rangki. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Desa Pedawe, Kecamatan Banjar, saya Sukasabrata Winangun, RRI Singaraja, melaporkan.
1: Dari Bali kita ke Kalimantan Selatan. SMK Negeri 4 Banjarmasin terus mendorong pengembangan kompetensi peserta didik melalui berbagai inovasi. Salah satunya dengan menghadirkan minuman berbahan bunga telang hasil kreativitas siswa jurusan perhotelan. Seperti apa proses pembuatannya bersama reporter Rizky Wahyudi.
5: Pendengar dan pemirsa, bunga telang memiliki beragam manfaat mulai dari pewarna alami hingga menjadi minuman berbahan herbal. Dan saat ini saya sedang berada di SMK 4 Banjarmasin untuk melihat proses pembuatan berbahan bunga telang menjadi minuman yang sehat dan juga bernilai ekonomi. Bagaimana proses pembuatannya? Mari ikuti saya.

Dibalik kelopak berwarna biru keunguan yang tumbuh sederhana, bunga telang kini menjelma menjadi minuman yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga menawarkan manfaat bagi kesehatan. Di tangan para siswa SMKN 4 Banjarmasin, tanaman yang selama ini lebih dikenal sebagai pewarna alami itu disulap menjadi sajian segar yang mengikuti tren minuman kekinian. Inovasi tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran di jurusan perhotelan SMKN 4 Banjarmasin. Melalui praktik langsung, para siswa diajak mengolah bunga telang menjadi produk yang menarik sekaligus menjadi nilai jual, sehingga keterampilan kuliner dan jiwa kewirausahaan dapat tumbuh secara bersamaan. Guru SMKN 4 Banjarmasin, Fahmilian Hayati, mengatakan minuman bunga telang merupakan hasil kreativitas siswa yang dipadukan dengan berbagai bahan pendukung agar menghasilkan cita rasa yang lebih nikmat. Menurutnya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada teknik mengolah makanan dan minuman, tetapi juga mendorong peserta didik menciptakan produk inovatif yang berpotensi dipasarkan.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negara.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, ialah dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930. Tim Samba telah mengangkat trofi emas Piala Dunia sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya

Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai

Kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Panggung Para Legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Pendengar manapun berada, masih rangkaian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ya, sampai pada saat sudah mau menjelang sore ya, cuaca di seputaran Kota Manokwari masih panas ya. Ya, untuk Anda dimanapun berada, Krisye hadir ke ruang dengar Anda dan beberapa penyanyi pop Indonesia lainnya masih akan mewarnai kebersamaan kita di libur minggu sore hari ini. Ya, tadi Komang ya, dari Rayem Laude ya, yang sudah hadir ruang dengar Anda. Selanjutnya ada Liodra, ada Leto ya, ada Fasa featuring Adelia dengan Penghujung Cintaku.

itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Halo adik-adik dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama Kakak Nelly Mansuara.
1: Selamat sore adik-adik manis ya, adik-adik senusantara ya. Jumpa lagi bersama Kakak Nelly di sini. Ya, apa kabarnya hari ini ya? Semoga adik-adik semua sehat, ceria, penuh semangat. Harus semangat ya. Ya, senang sekali Kakak bisa kembali menemani adik-adik semua dalam acara Idola Anak Indonesia ya. Acara yang selalu menghadirkan cerita, inspirasi, dan juga keceriaan untuk anak-anak Indonesia ya. Kalau beberapa waktu lalu kita dengarkan kakak-kakak kita yang sudah mengisi acara ya, yang belajar bahasa Inggris dan juga belajar bahasa Mandarin ya, juga ada yang teman-teman kita yang bercerita ya. Nah, adik-adik liburan hampir selesai nih ya, sebentar lagi kita akan kembali ke sekolah ya. Apa saja nih yang sudah disiapkan? Tas ya, sudah beli buku baru ya, atau mungkin ada yang deg-degan nih karena akan bertemu teman dan guru lagi dan juga punya teman baru ya. Hari ini kita akan bincang-bincang santai tentang persiapan masuk sekolah supaya hari pertama nanti bukan hari yang menyeramkan tetapi hari yang menyenangkan ya. Tema kita untuk sore ini yaitu semangat kembali ke sekolah.

Iya, temanmu Leoni ya sudah menyanyikan lagu judulnya Boneka Stromboli ya. Ya adik-adik ya, masuk ke sekolah ini bukan hanya soal kita pakai seragam baru loh ya. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya. Misalnya rapikan tas sekolah, siapkan buku dan alat tulis ya. Tidur lebih awal agar bangun pagi dan juga kurangi main gadget ya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa sarapan sebelum berangkat ya. Ya, ulangi ya, Kakak Nelly ulangi ya. Yang perlu dipersiapkan, rapikan tas sekolah, siapkan buku dan alat tulis, tidur lebih awal agar bangun pagi, kurangi main gadget atau HP ya, dan jangan lupa sarapan sebelum berangkat ya. Kalau semuanya dipersiapkan dengan baik, tentunya belajarnya juga jadi lebih semangat ya. Ya baik, ada beberapa cerita yang akan Kakak Nelly hadirkan untuk adik-adik semua ya. Wah enak nih sambil duduk ngemil sore-sore nih, sudah habis mandi atau belum nih? Iya, ada beberapa cerita yang tentunya jadi motivasi ya untuk adik-adik semua ya. Yang pertama ada cerita tentang si pensil ya, si pensil kecil yang percaya diri ya. Iya, di sebuah kotak pensil tinggal sebuah pensil kecil. Pensil itu berkata, "Wah, aku pendek sekali, teman-temanku lebih panjang dan bagus-bagus." Si penghapus tersenyum, ya. "Jangan sedih, pensil. Walaupun kamu pendek, kamu masih tetap bisa menulis, ya." Kemudian hari pertama sekolah tiba, ya. Seorang anak memakai pensil kecil itu untuk menulis namanya. Wah, bisa dibayangkan nih, pensil kecil ini sangat-sangat senang sekali. Ia sadar bahwa yang terpenting itu bukan panjang atau pendeknya pensil ya, tetapi manfaat yang bisa diberikan ya. Ya, pesan dari cerita ini adalah setiap anak mempunyai kelebihan masing-masing ya, tidak perlu minder ya. Yang penting rajin belajar dan selalu berbuat baik.

Nah, adik-adik, kalau kakak tanya nih, ya siapa yang sudah siapkan tas sekolah? Walaupun kakak Nelly tidak lihat, angkat tangan aja di rumah. Ya, siapa yang nanti ingin dapat nilai bagus, ya? Dan siapa yang ingin menjadi anak yang rajin? Nah, kakak Nelly yakin adik-adik semua hebat-hebat, ya. Yuk, kita sama-sama semangat untuk belajar, ya.

0: Sebelum Kak Kendeli lanjut cerita yang berikutnya ya, Kak Kendeli mau baca satu puisi nih ya. Puisinya ya, puisinya judulnya Sekolahku. Sekolahku tempatku belajar, menuntut ilmu dengan sabar. Guru mengajar penuh kasih, membimbing kami tanpa pamrih. Teman-temanku selalu ceria, belajar bersama setiap hari, rajin membaca, rajin menulis agar cita-cita menjadi manis.
1: Boleh hore, boleh kemana pun kamu pergi, asal apa? Jangan jahil lagi kepadaku. Iya, janji rukun terus sampai tua.
0: Ya, adik-adik, selain pintar ya, kita juga harus jadi anak yang baik ya. Kita biasakan mengucapkan salam kalau ketemu orang, apalagi orang yang lebih tua ya, walaupun kita tidak kenal ya. Kemudian jangan lupa untuk menghormati guru ya, sayangi teman-temannya dan tidak buang sampah sembarangan ya. Rajin belajar juga, ini yang penting nih, harus berani meminta maaf jika adik-adik salah ya. Karena anak-anak hebat bukan hanya pintar tetapi juga memiliki hati yang baik ya. Sebelum Kak Kendeli ceritakan cerita berikutnya, kita dengarkan dulu ya beberapa lagu dari teman-temanmu.

Oke, adik-adik, seperti janji Kakak Nelly tadi ya, kita akan dengarkan cerita berikutnya ya. Iya, yang berikutnya berjudul Ransel Biru Dito. Siapa nih yang nama Dito di antara adik-adik semua? Oke. Ya, suatu pagi Dito duduk di depan rumah sambil memandangi ransel birunya. Kemudian Dito berpikir dalam hati ya, besok aku mau sekolah lagi. Bagaimana kalau teman-temanku sudah lupa padaku ya? Kemudian ibunya menghampiri sambil tersenyum. Dito, tahukah kamu teman yang baik bukan melihat tas baru atau lamamu ya? Mereka senang karena bisa bertemu lagi ya. Akhirnya keesokan harinya Dito datang ke sekolah. Ternyata teman-temannya langsung menyambutnya. Hai Dito, kami kangen nih ya. Dito pun tersenyum lebar. Rasa takutnya hilang. Ia sadar bahwa keberanian datang ke sekolah adalah langkah awal untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Ya, oke. Ya, adik-adik, kalau masih merasa malu atau takut di hari pertama sekolah itu wajar ya. Yang penting adik-adik harus tetap berani datang dan tersenyum kepada semua teman-teman ya. Ya, selanjutnya ada cerita tentang sepasang sepatu sekolah ya. Sepatu sebelah kanan berkata, besok kita akan bekerja lagi, ya. Kemudian sepatu sebelah kiri menjawab, iya, kita akan mengantar pemilik kita menuju cita-citanya. Kemudian mereka berjalan bersama-sama beriringan ya, sepasang sepatu ini. Kadang mereka melewati hujan, ya. Kadang mereka terkena lumpur, namun mereka tidak pernah menyerah, ya. Karena mereka tahu bahwa setiap langkah menuju sekolah adalah langkah untuk menuju masa depan. Jadi adik-adik jangan malas pergi ke sekolah ya. Setiap langkah kalian adalah langkah maju untuk menuju impian ya. Iya, itu cerita tentang sepasang sepatu sekolah. Nah, ini cerita yang terakhir nih ya. Ya, judulnya buku yang selalu tersenyum. Wow, memangnya ada buku yang selalu tersenyum. Ya, di rak belajar ada sebuah buku cerita. Setiap hari buku itu menunggu untuk dibuka. Kemudian suatu hari seorang anak berkata, "Ah, membaca itu sangat membosankan ya. Buku itu seolah-olah berbisik, coba buka satu halaman saja." Kemudian anak itu mulai membaca nih. Dia tertantang nih ya. Semakin lama ia tertawa, tersenyum, bahkan mendapatkan banyak pengetahuan baru. Nah, sejak saat itu setiap sore ia selalu meluangkan waktu untuk membaca ya. Sekarang kan zamannya pakai gadget nih, pakai HP nih. Adik-adik pasti sudah lupa untuk baca buku nih. Iya, tidak apa-apa ya main gadget atau main HP. Yang penting jangan lupa untuk luangkan waktu untuk membaca ya buku bacaan ya. Karena harus adik-adik tahu bahwa buku itu adalah jendela dunia. Semakin adik-adik rajin membaca, maka semakin banyak mimpi yang bisa adik-adik raih ya. Ya, baik. Selanjutnya Kakak Nelly baca puisi nih sebelum kita tutup acaranya ya. Ya, judulnya Aku Anak Hebat. Aku bangun pagi dengan senyum ceria, menyambut mentari penuh bahagia. Ku pakai seragam dengan bangga, siap belajar demi cita-cita. Rajin membaca, rajin berhitung, tak pernah lelah, walau kadang bingung. Karena aku yakin suatu hari nanti, aku menjadi kebanggaan negeri. Wah, mana tepuk tangannya? Ya, adik-adik, anak yang rajin ini adalah pemimpin masa depan ya. Tidak ada anak yang bodoh ya. Sekali lagi, tidak ada anak yang bodoh ya. Setiap anak memiliki kehebatan yang berbeda-beda ya. Berani bertanya adalah tanda anak yang ingin maju. Kalau adik-adik malu bertanya, seperti ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau adik-adik ingin bertanya, silakan bertanya ya. Dan sekolah bukan sekedar untuk kita cari nilai ya, tetapi juga belajar
untuk menjadi pribadi yang baik. Dan jangan lupa, senyum ya. Senyum adalah seragam terbaik yang bisa kita pakai setiap hari ya. Ya adik-adik, sebelum kita berpisah, Kakak Nelly ingin mengajak adik-adik semua untuk mengingat satu hal ya. Tas boleh baru atau lama, sepatu boleh mengkilap atau sederhana, tetapi semangat belajar harus selalu baru setiap hari ya. Karena anak-anak yang rajin, jujur, sopan, dan penuh semangat tentunya akan tumbuh menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, sekolah, dan terlebih untuk Indonesia ya. Ya baik, adik-adik, Kakak Nelly pamit ya. Sampai jumpa di Idola Anak Indonesia berikutnya. Tetap ceria, tetap semangat, dan selamat menyambut tahun ajaran baru untuk adik-adik dimanapun berada. Selamat sore, sampai jumpa, dadah.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: beland oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

Dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan

rasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat, padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat

0: Iya, karena emang nggak semuanya bisa ngandelin AI.
1: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses
2: sosial. Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
3: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negeri ini.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Siang, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Wah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Oh, ternyata
0: Ibu mau jatah
2: juga. Dulu, Lisi masih di kamarnya.
3: Udah, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsi.
3: Pak, itu motor tua kamu. Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
4: Aku mandi lagi.
2: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
4: Panggilin Ningsih.
5: Sayang, handphone kamu mana?
6: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
5: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
6: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
5: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
6: Ah, parno kamu tuh yang. Cepat naik.
5: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi nggak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
6: Apa itu?
5: Tuh kan, meledak!
6: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
5: Ih, kamu tuh. Suka nggak dengar omongan istrinya. Kalau ikan semua nol, gimana
6: ya,
5: sih?
6: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
5: Ih, kalau ikan nol semua, sebelah sama kamu.
7: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
8: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
7: Kalau bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
8: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi, bro. Dan nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
7: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
8: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
7: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
8: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
9: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: Ini saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Pendengar manapun berada, kami akhiri di sini rangkaian lagu-lagu hiburan dan selanjutnya ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islam untuk jelang azan maghrib.

Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita simpan sejenak rangkaian lagu-lagu islami. Dan kini saatnya azan maghrib untuk Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat malam pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Minggu 19 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungalo. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Papua Barat kembali menggelar Festival Rupiah dan Sistem Pembayaran Digital di Bumi Kasuari. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lan Litimi.
2: Kegiatan yang mengusung tema Rupiah Menginspirasi Generasi Berprestasi Digitalisasi Mengakselerasi ini berlangsung pada 10-12 Juli 2026 di Atrium Manokwari City Mall. Festival dibuka oleh Gubernur Papua Barat bersama Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dunia pendidikan, komunitas, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat edukasi cinta bangga dan paham rupiah, CBP rupiah, serta literasi sistem pembayaran digital. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Yohan Agusta Hermawan mengatakan, First Kasuari merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai rupiah dan sistem pembayaran digital melalui pendekatan yang lebih interaktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat juga mengatakan, First Kasuari merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memperluas literasi masyarakat mengenai rupiah dan sistem pembayaran digital melalui pendekatan yang lebih interaktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
3: Tidak hanya mengajak masyarakat mengenal bahwa rupiah tunai lebih dekat dengan tema kampanye CBP Rupiah, tetapi juga memahami perkembangan sistem pembayaran digital yang kami juga memberi tagline yaitu cepat, mudah, murah, aman, dan andal atau jemukuah. Saat ini Bank Indonesia terus mendorong transformasi sistem pembayaran melalui berbagai lepas, elektronifikasi transaksi, serta penguatan perlindungan. Terus inovasi tersebut dihadirkan agar masyarakat Papua Barat memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati manfaat bertransaksi secara digital dan
2: utama. Ia menambahkan kegiatan tersebut sejalan dengan Strategis Nasional Edukasi CBP Rupiah tahun 2026 melalui pendekatan amplifikasi, transformasi, dan kolaborasi. Atlas diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi sekaligus membangun keterlibatan masyarakat dalam menjaga rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Muhammad Takotani mengapresiasi penyelenggaraan First Kasuari sebagai wujud sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan literasi keuangan, memperkuat kecintaan terhadap rupiah, serta mendorong penggunaan sistem pembayaran digital yang aman, mudah, dan bertanggung jawab. Dikatakan pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung sebagai upaya penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan literasi keuangan dan digital sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
3: Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyambut baik dan akan terus mendukung terus setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di daerah ini. Sinergi yang telah terjalin baik selama

0: akan atau kami harapkan dapat kita tingkatkan untuk
1: selama 3 hari pelaksanaan FIRS Kasuari 2026 menghadirkan beragam kegiatan edukatif seperti championship duta muda dan duta guru CPP Rupiah, lomba mewarnai, lomba dongeng, talk show, inspiratif, pameran edukasi Rupiah dan sistem pembayaran digital, layanan penukaran uang rupiah, aktivasi kris, edukasi perlindungan konsumen PK, hingga berbagai permainan edukatif. Salah satu agenda utama adalah talkshow bertajuk Ketika Papua Menjadi Wajah Rupiah Indonesia yang menghadirkan pegawai Bank Indonesia yang menjadi ilustrasi penari Tifa pada uang pecahan 1000 bersama Duta Muda CPP Rupiah Nasional asal Papua Barat. Selain itu, talkshow prestasi hari ini, Kesejahteraan Esok Hari, menghadirkan tokoh muda Papua untuk berbagi inspirasi mengenai pengembangan diri, literasi keuangan, dan pemanfaatan sistem pembayaran digital secara bijak. Melalui FIRS Kasuari 2026, Bank Indonesia juga berharap masyarakat semakin memahami fungsi rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, meningkatkan pembangunan, sistem pembayaran digitalisasi serta aman dan bertanggung jawab, memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif di Papua Barat.
2: Saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan perbaikan sistem terkait dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, meski telah berjalan beberapa waktu dan sempat terhenti akibat persoalan yang terjadi. Meski demikian, pemerintah melalui program MBG ini bertujuan membantu masyarakat, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, terutama terhadap warga yang kurang mendapatkan makanan bergizi, sayuran dan daging merah seperti daging sapi. Demikian sampai disampaikan Komandan Kodim 1801 Manokwari Kolonel Infantri David Sutrisno Sirait SE di ruang kerjanya. Dikatakan untuk kelanjutan MBG, pemerintah tengah berupaya memperbaiki sistem agar MBG dapat berjalan kembali dengan sistem yang lebih baik dan berkelanjutan, sebab program MBG ini juga merupakan program yang menyentuh orang banyak, terutama para siswa.
3: Jadi untuk MBG ya, kita tahu ya memang ada permasalahan ya. Cuman di sini kan pemerintah pun ya berupaya melakukan perbaikan-perbaikan di sistem untuk pengoperasionalan MBG ini. Ya, yang tadi saya bilang ya kan, MBG ini aja yang sudah berjalan duluan ini kan tidak gampang, ada permasalahan. Ya, cuma di sini tujuan pemerintah itu sebenarnya sangat bagus, ya kan, membantu masyarakat, khusus sekali lagi yang kita daerah 3T ini ya, yang saya juga melihat sendiri di kampung-kampung itu ada masyarakat yang ya gembira ya, yang mungkin ya sebulan sekali belum tentu minum susu, ya kan, seminggu sekali belum tentu makan telur, dapat makanan bergizi gini. Namun ya sekali lagi program ini ya masih akan terus diperbaiki oleh pemerintah.
2: Dandim berharap perbaikan sistem yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga hak-hak yang diperbaiki akan dapat semakin baik ke depan. Pembangunan jembatan Garuda Merabu di Kampung Undue, Uso, membuka akses perekonomian masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lan Litimi.
1: Pembangunan jembatan Meraputi program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh TNI di daerah, selain membangun koperasi desa Meraputi, melaksanakan program makanan bergizi gratis MBG, tetapi juga melaksanakan program dalam mendukung perekonomian rakyat, salah satunya dengan membangun jembatan Garuda Meraputi. Kolonel Infantri David Sutrisno Sirait SE dan Dim 1801 Manokwari mengatakan, pemerintah pusat terutama Presiden Republik Indonesia terus berupaya melaksanakan berbagai program strategis untuk membantu masyarakat di daerah, terutama di wilayah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal, mendapatkan akses dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terlayani, seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan perekonomian rakyat. Untuk itu, pemerintah pusat juga memberikan tanggung jawab terhadap TNI khususnya di wilayah Manokwari untuk membangun jembatan Garuda Merah Putih di 10 titik. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk membuka akses menghubungkan masyarakat dengan pendidikan, kesehatan, dan pasar melalui pembangunan jembatan Garuda Merah Putih.
0: Sampai ke pedalaman, cuma ya sekali lagi tergantung kemampuan kami. Ya, program terbatas, para juri kami juga punya kemampuan terbatas dengan kondisi yang ada 10 titik. Nah, dalam waktu dekat mudah-mudahan tiga titik ini bisa rampung. Ya, yang bertahun-tahun waktu kami datang survei di sana, kami disambut oleh masyarakat. Masyarakat menyambut ya, dengan gembira. Bahkan untuk kami yang mengerjakan ini, masyarakat juga tiba membantu.
1: Percepatan pembangunan jembatan Merah Putih ini, menurut Dandim, pembangunan jembatan diawali dengan pengkajian yang dilakukan untuk memastikan jembatan yang dibangun ini berdaya guna bagi masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, Lahadi, Sekretaris Kampung Udwi Uso, Distrik Manokwari Selatan, mengatakan salah satu titik pembangunan jembatan Garuda Merah Putih terletak di desa pemekaran tersebut dari desa Misiepi. Dikatakan sebagai aparat kampung, ia sangat bersyukur dengan hadirnya pembangunan jembatan ini. Sebab sebelum jembatan dibangun, apabila hujan, aktivitas masyarakat menjadi lumpuh. Baik anak-anak sekolah, orang sakit yang mau berobat, serta para petani yang hendak berjualan. Tetapi dengan adanya pembangunan jembatan, warga mendapat akses dengan mudah dan lancar.
0: Itu karena akses jalannya cuma satu, jadi anak sekolah sebagian besar diliburkan, tidak ke sekolah.
4: Jadi kalau satu minggu?
0: Biasanya sore itu akses untuk keluar masuknya itu biasanya kalau hujan susah.
4: Nah, di sini banyak kamu yang berjualan di pasar mungkin, bawa hasil kebun mereka.
0: Iya. Ya kalau hujan kayak begitu, pastinya mereka juga terhambat untuk membawa hasil kebunnya, sangat terhambat. Biasanya karena ini akses jalan satu-satunya, jadi biasanya tuh kalau sudah belanja untuk mau ke pasar itu mereka harus tarik biasanya. Pikul atau tarik kalau volume airnya tinggi, biasanya mereka tuh pakai kayak macam rakit-rakit di bawah sebelah.
1: Kata Lahadi, pembangunan jembatan dilakukan hingga rampung kurang lebih memakan waktu 1 bulan. Pembangunan dilakukan secara bersama Manunggal TNI dan warga masyarakat setempat. Dengan terbangunnya jembatan ini, meskipun belum secara resmi diresmikan oleh pemerintah, kegunaan jembatan ini sudah sangat dirasakan manfaat oleh masyarakat setempat. Ia juga berharap dengan terbangunnya jembatan ini dapat ditopang oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait, untuk melanjutkan dengan membangun talut di sisi kiri dan kanan kali untuk menahan badan jembatan agar tetap kokoh.
2: Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama PT Konswets Papua Semen menandatangani perjanjian kerjasama tentang layanan keimigrasian pada tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI. Terminal khusus PT Konswets Papua Kemen di Manokwari, Rabu 15 Juli 2026 maksud kami. Kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung kelancaran pelayanan keimigrasian bagi aktivitas perusahaan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat, Asrul, mengatakan seluruh persyaratan pembentukan tempat pemeriksaan imigrasi di Terminal Khusus PT Konswets Papua telah dinyatakan lengkap dan segera diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendapatkan penetapan. Menurut Asrul, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Manokwari akan mengantarkan langsung dokumen usulan tersebut ke Jakarta sebagai bentuk percepatan proses administrasi. Ia optimis penetapan Terminal Khusus PT Kons sebagai tempat pemeriksaan imigrasi dapat segera terrealisasi. Asrul menegaskan Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat mendukung penuh operasional dan pengembangan investasi PT Konswets Papua di Papua Barat. Menurutnya, keberadaan perusahaan tersebut telah memberikan manfaat bagi daerah dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
5: Selanjutnya, persyaratan sudah dinyatakan lengkap dan akan diteruskan. Dan insya Allah dalam waktu tidak lama sudah dinyatakan resmi sebagai tempat pemeriksaan imigrasi. Dan kami di Imigrasi Papua Barat, khususnya Manokwari, tentunya akan mendukung penuh PT Pos dalam hal melakukan usaha bisnis, karena dengan adanya PT Pos di Manokwari, Papua Barat, tentu membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Manokwari atau Papua Barat.
2: Lebih lanjut, ia menegaskan sebagai institusi yang memiliki fungsi pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan fasilitator pembangunan, Imigrasi berkomitmen memberikan kemudahan layanan keimigrasian bagi pelaku usaha yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Melalui perjanjian kerjasama ini, pelayanan keimigrasian di Terminal Khusus PT Kons Wits Papua semuanya diharapkan semakin efektif dan efisien, sekaligus mendukung iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi di Papua Barat.

Iya, baik. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini ya. Baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah mengantarkan kita di pukul 19 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus stay tune di 94.3 MHz bersama saya Agung ya di malam hari ini. Ya, pendengar, selanjutnya kami hadirkan ya lagu-lagu rohani Kristen menemani suasana malam hari Anda hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.

kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

Baik, sudah berbunyikan dimanapun Andy berada dan secara khusus untuk Andy, umat Kristen yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan ya lagu-lagu rohani Kristen ke ruang dengar Anda di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, kami hadir ke ruang dengar Anda dalam acara drama radio. Satu drama radio kami hadirkan dengan judul Kode Masa Depan City, persembahan RRI Banten. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Ilma Afiah sebagai Siti, Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak, Nurlela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan, beberapa pria ingin melamarnya. Namun, tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti. Bahkan, melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
6: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
6: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
6: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
7: Orang susah kok pilih-pilih.
8: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
9: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
6: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
4: Bagus, Siti.
10: cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
11: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
10: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di kota Cilegon.
10: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
12: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
11: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
12: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
6: Halo, iya Pak.
10: Selamat Bu. Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
6: Benarkah Pak?
10: Benar. Anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
6: Anak kita berhasil Pak.
11: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
6: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
11: Siti enggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
6: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit,

perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu, deadline bikin yang melanggar tewas. Tapi kalau sekarang, deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Nederland oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

Itu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan

0: Kita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya.
1: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan lagu-lagu pilihan menemani suasana malam hari Anda. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita. Merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI, rela polisi, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami input.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
4: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
3: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim

0: harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini, teman-teman.
1: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
2: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan harus bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
1: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
5: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak saya, satu Bu Kusmayadi. Tapi saya kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami impor.
4: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
6: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya berkali bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Munielde Harefa melaporkan selengkapnya.
7: Kan ya sudah tahu ya, itu nanti bisa dari pusat ya. Nanti bisa dari pusat, kalau ada, juga nanti bisa dari pusat. Jadinya oke.
8: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Magdalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Magdalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
9: 5 orang honorer sekolah, 15 guru provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan.
8: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
7: Kalau sudah dikata itu, kan ya sudah lu udah tahu ya, teman nanti bisa dari pusat ya. Nanti bisa dari pusat, kalau ada, juga nanti bisa dari pusat. Jadinya oke.
9: Tinggal itu kemarin, Pak, gaji.
7: Berbeda, Pak. Sipinya kurang di sekolah. Saya masih menerima.
9: Ketika sekian.
7: Tentang kemarin, saya telah ngomong sama guru. Saya sampaikan ada
8: karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stuli, Mudiani Arifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
10: Saya gunakan kulit tebu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
11: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
10: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang apa bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu saya kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
11: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa padukuhan gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
12: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa berkantan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan ini untuk umum anak-anak di khususnya di daerah Timur Yogyakarta.
11: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
13: Kategori sampah pertama itu sampah organik bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
14: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
13: Kita dari Wekoin buat inovasi ATM sampah yang itu sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
14: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
13: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
14: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
16: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
15: Yang sebelah kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya dan persediaan ke 5-4 bernadar sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang apa namanya kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya air asin tidak masuk ke sungai. Kalau itu masuk,
17: buah malakama itu sebenarnya mengoperasikan peralatan kita pandemikan dan masyarakat kita melakukan rekatan awal itu tetapi akhirnya hanya untuk
16: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat Permadi menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
18: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata nih ya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tunasnya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk bayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
16: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak jauh bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivon Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivon, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivon menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat tugas ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka, karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat, dari Kofitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
20: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan pembalon final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti, dan dilanjutkan pembagian bonfire hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Tekstenbos? Nah, di samping saya

0: saat ini sudah ada ketua panitia Nobar Tarakan Jibet yaitu Bang Rano. Selamat malam Bang Rano.
1: Selamat malam.
0: Ya Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah tapi publiknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping, ini menarik sekali ya Bang Rano.
1: Ya. Ini kan jadi acara kita kan gak satu pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi pengelar budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng ramai-ramai dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibur.
0: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
1: Ada acara budaya, ada acara lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergerak dalam kondisi sekarang saat ini.
0: Terima kasih Bang Rano. Dan sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RS Tarakan dan Jepot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Nurdiastuti, Presiden Udara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, sudah pendengar dari Pro 3 Jakarta ya. Kini Anda kembali bergabung bersama kami dari Merdeka 68 Pro 1 RRI Manokwari. Ya, selamat malam sudah pendengar di manapun Anda berada di malam hari ini ya. Kembali menemani suasana malam hari Anda di edisi Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Agung ya, yang akan menemani suasana malam hari Anda pastinya hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, saat ini kita berada dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu pastinya. Menemani Anda dengan tembang-tembang pilihan juga. Untuk Anda yang ingin bergabung mungkin mengirimkan salam-salam rindu untuk orang-orang terkasih Anda. Atau mungkin ada lagu-lagu kenangan ya yang ingin Anda request. Di malam hari ini dapat langsung bergabung ya di malam hari ini pastinya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak.

Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang

The striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Dia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta.

sudah mendengar bahkan di mana saja Anda berada di kesempatan malam hari ini dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merdeka 68, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang menanamkan keyakinan setiap siswa sekolah rakyat memiliki nilai dan potensi besar yang akan terus digali serta dikembangkan secara optimal selama menempuh pendidikan. Agus menilai pemberian motivasi tersebut penting untuk mendobrak rasa rendah diri yang kerap dialami anak-anak dari keluarga tidak mampu. Wamensos optimistis di sekolah rakyat, kemiskinan bukanlah halangan bagi siswa untuk berprestasi. Menurutnya, minat dan bakat peserta didik telah diuji melalui talent mapping, sehingga tenaga pendidik dan tenaga pengajar bisa mengarahkan dan mengatakan

0: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia, Manokwari dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Senin 20 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Seorang presenter TVRI Papua Barat sekaligus influencer Yanto Idurwai dilaporkan diduga hanyut setelah terseret arus sungai di kawasan wisata air terjun Memti Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat pada Sabtu 18 Juli 2026. Dari informasi yang didapat, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur saat korban bersama dua rekannya mengunjungi objek wisata tersebut. Ketika hendak menyeberangi aliran sungai, korban diduga terpleset lalu terseret arus sungai yang cukup deras. Dua rekan korban sempat berusaha memberikan pertolongan dan melakukan pencarian di sekitar lokasi. Namun hingga malam hari, korban belum berhasil ditemukan sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Manokwari. Laporan diterima SAR Manokwari sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Timur. Dari Kasat Intel Polres Pegunungan Arfak, menindaklanjuti laporan itu, tim SAR segera berkoordinasi dengan Polres Pegunungan Arfak dan memberangkatkan personil menuju lokasi kejadian pada pukul 20:52 waktu Indonesia Timur menggunakan satu unit rescue car. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari Yefri Sabarudin mengatakan, tim membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 jam perjalanan darat untuk mencapai lokasi sebelum memulai operasi pencarian bersama unsur SAR gabungan pada Minggu 19 Juli 2026.
1: Saya ceritakan dari awal bahwa memang setelah kami terima laporan semalam itu jam kurang lebih jam 8, antara jam 8 sampai 9 dari Kasat Intel PGAV, kami langsung menurunkan tim, satu tim ke PGAV malam semalam. Dan kurang lebih pukul 1:30 teman-teman tiba di Polsek PGAV. Dan saat ini, pagi ini tadi jam 7, teman-teman bersama tim SAR gabungan, baik keluarga korban maupun juga terlihat adanya rekan korban tersebut ikut bersama dengan Kodim dan Polres PGAV bersama-sama menuju ke lokasi kejadian kecelakaan. Sampai saat ini memang sedang dilakukan pencarian. Untuk update selanjutnya kami masih menunggu dari kabar dari tim lapangan begitu.
2: Ada berapa personil kemudian yang diturunkan dan terjunkan ini?
1: Untuk personil itu kurang lebih dari Kansar Manokwari 6 orang, kemudian dari Polres PGAV sendiri itu ada 14 orang. Dari Kodim itu sekitar 7 orang, keluarga korban ada kurang lebih 9. Dan rekan korban 2 orang ikut serta dalam pencarian ini. Ya. Nah, kami kan sangat senang sekali, Pak. Siap. Ya. Mohon doanya juga rekan-rekan dari RRI buat tim kami di 2 operasi yang kami lakukan ini.
0: Dalam operasi tersebut, SAR Manokwari mengerahkan sejumlah peralatan pendukung, di antaranya rescue car, drone thermal, perlengkapan SAR air, perangkat komunikasi, peralatan mountaineering, serta perlengkapan evakuasi. Hingga Sabtu malam lalu, korban masih dalam pencarian. Kantor SAR Manokwari menyatakan perkembangan operasi akan disampaikan secara berkala sesuai hasil yang diperoleh di lapangan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap presenter TVRI Papua Barat Yanto Idurwai yang diduga hanyut di kawasan wisata air terjun Membei Kabupaten Pegunungan Arfak Minggu 19 Juli 2026. Saat ditubungi oleh RRI melalui saluran telepon, Kapolres Pegunungan Arfak AKBP Bernardus Okoka mengatakan operasi pencarian ini melibatkan sekitar 45 personil gabungan yang terdiri dari Polres Pegunungan Arfak, Basarnas, personil TNI, serta keluarga

0: Korban. Saat ini tim telah diberangkatkan sejak pagi menuju lokasi kejadian untuk menyisir aliran sungai dan area sekitar air terjun. Selain itu, lokasi air terjun dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dari pusat Kabupaten Pegunungan Arfak. Selanjutnya, tim harus berjalan kaki sejauh lebih dari 3 km untuk mencapai titik pencarian. Menurutnya, kondisi cuaca yang cerah menjadi faktor pendukung dalam proses pencarian. Selain itu, debit air yang jernih dan tidak keruh memberikan peluang lebih besar bagi tim untuk menemukan korban.
1: Tadi pagi sudah meluncurkan tim SAR gabungan dari Polres, tim SAR, juga TNI, sama keluarganya sekitar 45 personil turun ke lokasi. Sementara masih pencarian, belum ada apa kabar.
2: Kemudian lokasinya tepatnya di mana, Komandan?
1: Di Membe, di apa, air terjun, tempat wisata.
2: Iya. Jarak dari Pegaf diri menuju ke lokasi kira-kira berapa kilometer dan berapa lama waktunya, Komandan?
1: Iya, kalau dari dari Polres ini, dari kabupaten, satu jam perjalanan. Kemudian dari titik dari jalan ke lokasi air, ke air terjunnya aja sekitar 3 kilo lebih. Jalan kaki. Cuaca bagus, air juga di sana kan bening. Mudah-mudahan harapan menemukan itu besar, karena cuma bebatuan. Kalau lokasi airnya tidak keruh, kalau lihat dari kondisi tidak hujan dan alamnya.
0: Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian masih terus berlangsung. Dari tim gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Aparat bersama seluruh unsur yang terlibat akan terus melanjutkan penyisiran di sekitar lokasi hingga membuahkan hasil.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: SMA Negeri 1 Manokwari memperkuat pembentukan karakter dan peningkatan prestasi peserta didik melalui berbagai program terpadu pada tahun ajaran baru. Program tersebut mengacu pada visi sekolah, yakni beriman, unggul, dan berwawasan lingkungan. Dengan menempatkan pendidikan karakter sebagai fondasi utama sebelum siswa mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Hal itu disampaikan Kepala SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Madobar, saat diwawancarai RRI Manokwari. Lucinda menjelaskan, sekolah mewajibkan siswa menjalankan kegiatan keagamaan sosial sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Siswa Muslim mengikuti program belajar membaca Al-Quran setiap hari Minggu, sedangkan siswa Kristen melaksanakan ibadah bersama setiap hari Jumat di lingkungan sekolah.
4: Berpijak pada visi SMA Negeri 1 Manokwari, beriman, unggul, dan berwawasan lingkungan. Yang pertama adalah memastikan bahwa setiap anak dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Seperti di SMA 1, kami punya program bahwa setiap hari Minggu, anak-anak kami yang Muslim wajib untuk belajar mengaji. Karena kami mengidentifikasi ada anak-anak kami yang sudah sampai level SMA, masih belum lancar membaca Quran. Dan mereka itu diwajibkan tiap hari Minggu di jam 9 sampai dengan jam 12. Siapa yang membantu kami adalah Bapak Ibu Guru Agama Islam dan juga ada LSM yang memang punya hati untuk ngajarin anak-anak. Sedangkan yang Kristen itu mereka tiap hari Jumat kami wajibkan untuk beribadah di sekolah. Nah, di sekolah juga sekolah memberikan ruang yang sebebas-bebasnya untuk anak bisa beribadah. Seperti kami punya musola, jadi di waktu-waktu ibadah ya kami mengizinkan anak untuk beribadah.
0: Selain memperkuat nilai keagamaan, sekolah juga membangun karakter melalui apel pagi, doa bersama, serta evaluasi rutin pembelajaran bagi siswa dan guru setiap pekan, didukung lingkungan belajar yang nyaman dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. SMA Negeri 1 Manokwari berharap dapat melahirkan generasi yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Ketersediaan pangan di Provinsi Papua Barat termasuk Kabupaten Manokwari dipastikan masih dalam kondisi aman hingga semester pertama tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil analisis proyeksi neraca pangan terhadap berbagai komoditas strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Elnathan Medi Mokwogo, mengatakan pemerintah secara rutin memantau 12 komoditas pangan strategis, di antaranya beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, telur, daging, gula, dan minyak goreng.
5: Nah, berdasarkan proyeksi neraca pangan ini untuk tahun 2025 ya, sedangkan yang 2026 ini kan dalam proses, on the process.
6: Masih di gap.
5: Iya, kita kan masih sampai di masih tengah tahun. Nanti biasanya dilaporkan di akhir tahun. Kalau untuk tahun 2025 itu untuk untuk neraca pangan ini, untuk ketersediaan pangan ini tidak ada masalah. Artinya aman terkendali. Itu kita bisa lihat indikasinya di masyarakat kan tidak ada penimbunan, stok pangan itu kan tidak ada, seperti itu juga yang masalah di orang antri. Kalau kita kan jarang terdengar ada istilahnya penimbunan beras, itu penimbunan minuman yang lain. Jadi untuk tahun 2025 itu stok pangan itu aman terkendali, jadi tidak masalah. Sampai tahun semester pertama ini juga aman terkendali.
0: Menurutnya, pasokan pangan di Papua Barat tidak hanya mengandalkan hasil produksi daerah, tetapi juga didukung distribusi dari bulog dan distributor untuk menjaga ketersediaan komoditas, khususnya beras. Kondisi tersebut terlihat dari stabilnya distribusi pangan di pasaran, serta tidak adanya antrian maupun penimbunan bahan pangan. Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat akan terus memperbarui data proyeksi neraca pangan hingga akhir tahun sebagai dasar penyusunan kebijakan. Pemerintah juga berharap koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar pasokan pangan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Polresta Manokwari meresmikan penggunaan sumur bor yang dibangun untuk warga masyarakat di Vanindi. Selengkapnya Lani Timi melaporkan.
7: Polresta Manokwari menyalurkan bantuan sumur bor air bersih bagi warga Vanindi, Pantai Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Kegiatan bakti sosial digelar ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Wakapolresta Manokwari Kompol Michael Ayumi mewakili Kapolresta Manokwari Kombes Pol Ongki Iskunawan mengatakan penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang selama ini diharapkan masyarakat Vanindi Pantai. Bantuan sumur bor diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. Untuk itu, melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polresta Manokwari menghadirkan manfaat yang berkelanjutan yakni sumur bor. Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
8: Saat ini kita bisa siap untuk menikmati air bersih. Karena air bersih merupakan sumber dasar kehidupan manusia. Sehari kita tidak konsumsi air itu mungkin seperti apa? Ya, karena air sangat dibutuhkan. Nah, ini salah satu wujud kepedulian Polri kepada masyarakat ya, untuk membangun kebutuhan yang mendasar, yang mendesak, yang harus dinikmati oleh masyarakat.
7: Kegiatan tersebut mengusung tema Hari Bayangkara ke-80 Polri untuk Masyarakat sebagai wujud komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan pelayanan serta manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Suku Tuserui, Otis Ayomi menyampaikan apresiasi kepada Polresta Manokwari atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, sumur bor tersebut menjawab kebutuhan warga yang selama ini kesulitan memperoleh akses air bersih. Ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan sarana air bersih ini. Ia berharap semoga sumur bor ini terus mengalir dan bermanfaat bagi seluruh warga Fani di Pantai.
6: Saya maupun warga masyarakat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Bapak Kapolda, buat Bapak Kapolresta, buat Bapak Wakapolres, dan seluruh jajaran Polresta Manokwari. Kiranya apa yang diberikan ini telah sangat bermanfaat. Saya mohon warga masyarakat jaga dengan baik siapa yang dipercayakan menjadi koordinir, tolong supaya atur warga penggunaannya semua-semua, sehingga kita tidak dapat laporan ke atas bahwa sumur yang diberikan membuat masyarakat berkelahi dan lain sebagainya. Itu yang saya minta dari warga masyarakat.
7: Pengeboran sumur dilakukan bersama tim teknis Polresta Manokwari, tenaga lokal, serta disaksikan pejabat utama Polresta Manokwari, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan warga setempat. Polresta Manokwari menegaskan akan terus melaksanakan berbagai program bakti sosial sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari Manokwari Papua Barat, Landi Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberhasilan menjuarai Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Papua Barat menjadi motivasi baru bagi tim SMA Negeri 1 Manokwari untuk tampil maksimal di tingkat nasional. Para siswa kini mulai mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang akan berlangsung pada awal Agustus 2026. Salah satu anggota tim, Gloria Doan Siba, siswa kelas 9, mengatakan kemenangan di tingkat provinsi merupakan buah dari kerjasama tim, bimbingan guru serta doa dan dukungan dari keluarga. Gloria mengaku dirinya bersama rekan-rekan satu tim merasa bahagia sekaligus bersyukur atas pencapaian tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada guru pendamping Ibu Clara dan Kepala SMA Negeri 1 Manokwari Lucinda Mandobar yang selama ini mendampingi proses latihan hingga berhasil lolos ke tingkat nasional. Menurutnya persiapan menuju kompetisi nasional tetap akan dilakukan secara intensif. Namun, jadwal latihan akan disesuaikan dengan kegiatan belajar agar para siswa tetap dapat memenuhi kewajiban akademik di sekolah.
9: Saya merasa setelah saya dengan tim menang RCC 4 pilar tingkat provinsi, kami merasa bahagia dan bersyukur kepada Ibu Clara dan Ibu Lucinda yang terus mendorong dan kepada orang tua dan keluarga yang telah berdoakan dan juga terima kasih dengan teman-teman yang sudah senantiasa mengikuti bimbingan sampai bisa lolos dengan ke nasional, dan harapan kami nanti di nasional bisa lebih bagus daripada tahun yang lalu, bisa sampai ke final atau bahkan juara.
0: Glory optimis timnya mampu memberikan penampilan terbaik. Ia berharap wakil Papua Barat dapat melangkah hingga babak final bahkan membawa pulang gelar juara nasional. Peringkat informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Saya Kore Leman Suara, selamat pagi dan sampai jumpa. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
0: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan,

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya. Yuk.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Selamat pagi pendengar di manapun berada. Terima kasih masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, dan kita akan ikuti dialog interaktif.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Sekali lagi selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Saya Nelly Mansuara, kembali menemani Anda dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Manokwari. Pendengar perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Namun hingga saat ini, keterwakilan perempuan di DPR maupun DPRK di Papua Barat masih tergolong rendah ya, dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan ya, maupun target afirmasi sebesar 30% ya. Apa penyebab kondisi ini ya, tantangan apa saja yang dihadapi perempuan ketika ingin terjun ke dunia politik, dan juga bagaimana strategi ya agar semakin banyak perempuan mampu untuk menjadi pemimpin yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Semua itu kita akan bahas dalam dialog interaktif pagi ini bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Kita sapa dulu kedua ibu hebat kita yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio Pro 1. Yang pertama ada Ibu Witri SAMHDev.
2: Selamat pagi, terima kasih.
0: Saya panggilnya Ibu

0: Fitri ya, Bu izin.
1: Siap.
0: Iya, Ibu Fitri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat. Dan yang kedua, ada Ibu kita juga yang selalu hadir bersama-sama dengan kita ya. Ibu Anike Sabami, Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Perempuan Papua. Selamat pagi, Kakak Ibu.
1: Pagi juga.
0: Iya, sehat-sehat semua ya.
1: Amin.
0: Amin, gitu. Harus ya. Iya, baik, tadi saya sempat mengulas sedikit di bagian awal ini tentang topik kita, yaitu keterwakilan perempuan di legislatif Papua Barat yang masih rendah. Ya, kalau mau dibilang masih rendah, kayaknya agak kasar ya. Ya, mungkin kosong ya, atau nanti sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita yang memang benar-benar ahli ya, benar-benar paham ya. Mungkin kita ke Ibu Witri dulu. Ibu, bagaimana gambaran keterwakilan perempuan di legislatif Papua Barat saat ini?
1: Ya, jujur saja ya, angka keterwakilan perempuan di legislatif di Papua Barat saat ini sebesar 11,36%. Jauh daripada kuota yang diberikan untuk perempuan, yaitu 30%. Ini adalah rapot merah buat kita semua ya, yang harus secara jujur kita terima dengan lapang dada. Sekaligus ini juga menjadi cambuk buat kita semua. Melalui kacamata pengaruh utamaan gender, angka yang rendah ini bukan sekedar masalah kurangnya jumlah perempuan di kursi dewan, tetapi dampak nyatanya adalah produk kebijakan. Jika keterwakilan perempuan ini minim, maka produk regulasi juga, penganggaran daerah juga, dan pengawasan terhadap isu-isu krusial seperti kekerasan terhadap perempuan, stunting, hak anak, hingga kesejahteraan perempuan, kepala keluarga di Papua Barat ini berpotensi kurang mendapat porsi anggaran yang sensitif dan ada keberpihakan untuk perempuan yang secara otomatis harusnya diwakili oleh legislator di perempuan yang menduduki kursi di Papua Barat ini.
0: Berarti tadi ada baru 30% ya?
1: Baru
0: 11,36. Berarti jumlah ini belum sesuai target atau harapan ya?
1: Ya.
0: Sangat jauh.
1: Sangat jauh.
0: Di 11,36%.
1: Harusnya ya, bisa mencapai 30 sesuai kuota yang diberikan untuk perempuan.
0: Iya. Oke, okay. Baik, kita ke Ibu Anike. Ya, mungkin sebelum saya tanya pertanyaan yang berikut, mungkin Ibu Anike mau tanggapi pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Ibu Witri tentang keterwakilan. Ya,
1: ya, terima kasih Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi. Saya lihat ada tantangan buat kita secara khusus internal perempuan. Kenapa kita 11,36%? Saya ulang, kenapa sampai 11,36%? Karena kalau kita mengukur di DPR hari ini di Papua Barat, justru fraksi OTUS 2 perempuan. Nah, pertanyaannya partai politiknya ada di mana? Itu pertanyaan. Bagaimana partai politik memberi ruang yang signifikan kepada kaum perempuan? Ini kelemahan-kelemahan yang dialami oleh baik partai politik maupun perempuan sendiri. Saya lihat hari ini kita bersyukur karena ketika Ibu Witri menjelaskan, kita kaitkan juga dengan keputusan MK 128. Keputusan MK 128 memberi ruang yang signifikan bagi keterwakilan 30%. Itu jelas keputusan MK. Pertanyaannya sekarang, ketika rekrutmen keterwakilan itu dilakukan oleh partai politik nanti, apakah hanya merupakan sebuah syarat pemenuhan persyaratan itu? Nah, ini yang menjadi persoalan hari ini. Mestinya jangankan dibikin syarat untuk 30% kuota perempuan dalam rekrutmen dan keterwakilan, tapi harus jadi 30% di kursi DPR. Itu yang mesti. Nah, ada beberapa partai politik, saya tidak bisa sebutkan, lagi berjuang. kalau memang dapat teman-teman aktivis di Komnas Perempuan dan lain, kami coba bersinkronisasi untuk bagaimana mendorong supaya jangan 30% itu hanya sebatas persyaratan. Tapi 30% itu harus membuka ruang kesempatan bagi 30% kuota perempuan sudah ada di legislatif. Supaya apa yang menjadi pergumulan tadi yang disampaikan Ibu Witri selaku Kepala Pemberdayaan Perempuan Provinsi, ini kan ketika pergumulan itu ada, tidak mungkin laki-laki akan menyelesaikan. Tidak mungkin dalam sejarah perjuangan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, bahkan poligami, perselingkuhan, dan lain sebagainya, buta aksara. Tidak pernah saya lihat laki-laki berjuang untuk penegakan keadilan itu. Minta maaf, kami dari Yayasan Mitra Perempuan memiliki data yang sangat lengkap untuk bagaimana memperjuangkan hak-hak yang tadi. Oleh sebab itu, bagi saya minta maaf, ketegasan 128 tidak sebatas persyaratan. Maka saya mau ajak perempuan, sebenarnya ini provokasi. Kalau perempuan mau di seluruh Indonesia, kita tidak perlu maju di calon. Iya, kita mesti berkomitmen untuk yang pertama, supaya kasih gugur partai yang tidak punya apa perspektif perempuan, tidak punya perspektif gender. Saya kemarin baru bicara di partai kami bahwa harus membuktikan bahwa kali ini 2029 itu kursi perempuan. Kalau tidak, perempuan secara internal akan menggugat. Karena menggugat MK 128, tapi juga menggugat internal partai. Tidak boleh begitulah. Dalam cerita yang tadi disampaikan Ibu Witri, ini menjadi apa sesuatu yang menjadi apa nama tantangan buat kita ke depan. Saya berharap, sangat berharap, dan bukan meminta, bukan mengeluh, tapi kalau kita punya percaya diri sebagai perempuan, mari kita berkomitmen perempuan pilih perempuan di 2029. Itu baru bisa karena mayoritas memilih hari ini kan perempuan lebih banyak, hampir 67%. Khusus Papua Barat, masa perempuan tidak ada di Papua Barat itu rendah sekali. Yang tadi Ibu Witri sampaikan 11,36%, itu dari fraksi Otsus, 2 perempuan. Partai politik tidak ada. Kalau kemarin-kemarin 5 tahun lalu perempuan ada, tapi hari ini aduh. Minta maaf, saya tidak memprovokasi itu, tapi mari kita lihat bagaimana sangat berartinya perempuan dalam perjuangan ini. Karena perempuan ada di saya di sana, dia bisa mendorong regulasi yang membackup apa yang disampaikan Ibu Litri. Nah, laki-laki tidak akan pikir itu. Saya pikir itu.
0: Iya.
1: Banyak. Nah, ini juga persoalan. Iya. Iya.
0: Ini dilema ya.
1: Dilema, sangat dilema.
0: Iya. Menurut Ibu Anike sendiri, bagaimana dari YMP2 melihat kondisi keterwakilan perempuan di Papua Barat?
1: Nah, saya tadi bisik-bisik dengan Ibu Witri, bisakah kita bangun komitmen bersama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi dan Mitra Perempuan, kita dorong edukasi politik bagi perempuan. Ini penting sekali karena jangan pada waktu pemilihan partai politik cari-cari perempuan untuk melengkapi persyaratan tadi.
2: Ya, pelengkap penderita.
1: Ini. Dan saya percaya besok partai politik akan cari perempuan untuk melengkap. Iya. Melengkapi apa yang menjadi persyaratan utama.
0: Kalau bisa
1: utama.
0: 40, 70, atau 50-50 ya persennya.
1: Kalau bagi saya tuh enggak usah kasih 30% lah. Biar 50. Kita berjuang bersama sudah iya. Karena yang jelas itu pasti perempuan menang. Iya. Persoalan lain, kelemahan adalah money politik selalu dalam 5 tahun itu bekerja.
0: Benar.
1: Luar biasa. Sehingga perempuan yang diharapkan memiliki kapasitas, memiliki edukasi politik yang mantap, bisa menduduki posisi kursi DPR. Kita berharap. Sekarang banyak kok, banyak perempuan hari ini, cuma tidak diberi kesempatan oleh partai politik. Kalau sekarang itu kan, kalau kita baca undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pada pasal 249, 45 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena apa? tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat secara bersyarat, terutama keputusan MK. Nah, ini yang sehingga MK memberi sanksi tegas. Kalau sampai rekrutmennya tidak menyertakan 30% kuota perempuan, maka sanksi berat itu. Langsung diskualifikasi. Itu diskualifikasi pada persyaratan. Sampai pada tingkat duduk di kursi DPR ya. Itu tidak ada sebenarnya. Ya. Kembali ke partai politik.
0: Iya. Iya, baik, kita kembali lagi ke Ibu Fitri nih. Tadi kalau dengan YMP 2 nih. Nah, sekarang bagaimana dengan peran DP3A dengan partai politik ataupun penyelenggara pemilu?
1: Kami dari DP3A kami biasa mensosialisasikan, pergi ke kabupaten kota, memberikan sosialisasi untuk peningkatan kapasitas perempuan dalam politik ini. Awal tahun ini, Bu, ya, saya mengundang Ibu Ani untuk ke kantor, kita berdiskusi tentang sekolah perempuan di bidang politik, gitu, mengingat keterwakilan perempuan hanya 11%, ini miris sekali. Jadi saya berbincang-bincang dengan Ibu Ani di awal tahun kemarin untuk bagaimana, apa sih yang bisa kami perbuat untuk kita meningkatkan kapasitas perempuan ini. Sudah ada wacana untuk kita membuat sekolah perempuan, tetapi karena terbentuk dengan anggaran. Untuk sosialisasi kita sudah mulai kemarin di PGAF, dan semoga di semua kabupaten kita akan terus memberikan sosialisasi, dan semoga ada kerjasama antara Yayasan Ibu Ani dengan DP3A untuk kita terus meningkatkan kapasitas perempuan di bidang politik ini.
0: Ini kan ada afirmasi 30% ya? Ya. Apakah ini sudah berjalan efektif?
1: Itu berjalan hanya sebatas pada penjaringan pencalonan. Itu persyaratan untuk saat menjaring calon untuk masuk ini, ya 30% itu memang itu kan itu syarat, jadi harus dipenuhi oleh partai politik. Tapi kan pada kenyataannya 30% ini pada saat pemilihan itu jauh, karena perempuan itu ditempatkan pada urutan biasanya terakhir sebagai pelengkap
0: urutan
1: saja.
0: Sekian ya.
1: Iya, jadi bukan urutan yang pasti jadi nomor satu begitu, nomor dua tidak. Perempuan itu ditempatkan ya sebagai pelengkap penderitaan itu saja ya, paling terakhir. Bukan yang populer gitu ya. Jadi hanya kasihan gitu. Saya bilang banyak perempuan yang memang punya kapasitas, dia berpotensi gitu. Tetapi karena dia kurang mandiri di bidang finansial, jadi dan membuat dia kurang percaya diri untuk dia bisa maju dan tembus gitu ya. Ya ini yang harus kita bina, yang kita harus sisir perempuan-perempuan yang berpotensi ini, kita harus kumpul, kita berikan sosialisasi, dan bagaimana meningkatkan bukan hanya di bidang politik tapi juga di bidang ekonomi, bagaimana kita perempuan bisa mandiri secara finansial, dan kita bisa percaya diri, dan kita bisa maju menjadi calon anggota DPR RI yang nanti akan menyuarakan suara perempuan ini gitu.
0: Iya, tadi kan Ibu Ani juga sempat katakan ada tantangan ini. Nah, tantangan terbesar perempuan ketika ingin maju sebagai calon legislatif itu apa? Jadi mungkin dari Bu Fitri nanti disambut ya, dilanjutkan oleh Ibu Ani.
1: Iya, iya. Kita ini masih apa ya, sistem di kita ini
2: patriarki masih kuat.
1: Ya, hambatannya secara kultural, secara patriarki, budaya lokal yang masih menempatkan perempuan ini dominan di ranah domestik, sehingga ruang publik atau politik masih dianggap sebagai wilayahnya laki-laki. Kemudian tantangan struktural partai politik itu yang tadi saya sudah sebut, kita urutan yang bahwa karena proses kaderisasi dan rekrutmen internal partai politik yang belum sepenuhnya berpihak kepada perempuan gitu ya, penempatan perempuan di nomor urut yang strategis gitu ya, selalu perempuan itu paling belakang gitu, itu juga menjadi hambatan buat kita.
0: Ya, mungkin dari Ibu Ani ingin menambahkan.
1: Yang pertama itu tantangan secara internal, seperti disampaikan Ibu Witri tadi, kurang percaya diri.
2: Iya.
1: Selalu saja ada di ranah domestik,
2: ya.
1: Tapi masuk ke ranah publik itu kurang. Ya. Kenapa? Karena pertama kurang percaya diri itu yang membuat sehingga minder, tersisi. Ya. Lalu yang kedua, tantangan lain adalah money politik.
2: Ya.
1: Money politik ini dari tahun berganti, 5 tahun berganti tetap. Ya, perempuan kalau ada yang punya uang lebih, ya dapat.
0: Berarti ini faktor ekonomi juga jadi kendala.
1: Faktor ekonomi juga. Hmm. Nah, yang ketiga, saya lihat ini, kenapa saya tadi bilang bahwa harus ada edukasi politik, supaya perempuan percaya diri bahwa kami bisa. Kalau tidak, tidak. Dalam buku saya yang berjudul Pengaruh Ideologi Gender terhadap Citra Perempuan Asli Papua dalam Berpolitik, itu saya mengulas tentang bagaimana perempuan asli Papua mempercaya dirinya sendiri melawan adat dan budaya yang melekat kuat secara patriarki. Karena ketika seorang perempuan Papua mau maju menjadi pemimpin, izin dulu. Izin secara budaya kepada suami atau ipar-ipar.
2: Yeah.
1: Yang otak lebih banyak itu kan ipar-ipar sebenarnya. Nah, yeah. Ini yang mesti membuka mindset secara internal. Betul. Supaya ke depan itu perempuan bisa percaya diri untuk menempatkan diri pada ranah publik.
2: Yeah.
1: Itu pertama. Yang kedua, hari ini kita lihat tantangan lain adalah perempuan tidak berpikir lebih jauh terkait dengan besok. Kalau 2029 saya pilih perempuan ini, nanti kau lihat saya secara penuh. Tapi bagaimana mendorong apa yang disampaikan Ibu Witri tadi? Regulasi, anggaran. Ini kan Dinas Pemberdayaan Perempuan ini setengah mati sekali mencari dana untuk melakukan edukasi-edukasi, bukan saja di politik. Edukasi hukum, edukasi ekonomi, edukasi lain-lain. Karena hari ini tingkat kekerasan terhadap perempuan itu amat sangat tinggi. Apalagi terhadap anak. Karena bagi saya, laki-laki di DPR tidak akan pernah bicara tentang regulasi anak. Jujur. Laki-laki di DPR tidak akan pernah bicara tentang regulasi bagi perlindungan perempuan. Kita bersyukur karena kami dari Yayasan Mitra Perempuan bekerja sama dengan Pemberdayaan Perempuan Provinsi, kami dorong 2 regulasi khusus. Satunya nomor 16 dan nomor 18. Ini yang mungkin harus dipacu untuk bagaimana kita sosialisasi supaya perempuan terus percaya diri. Nah, 2 regulasi khusus ini memberi perlindungan terhadap kaum perempuan, tapi juga memberdayakan perempuan dari segi ekonomi. Ini yang belum dijalankan. Semoga hari ini bisa kita bergandengan tangan bersama untuk mendorong itu. Kelemahan lain pada urutan nomor, ini juga yang kemarin di 2024 itu urutan nomor tidak terlalu mempengaruhi. Ditempatkan di mana saja bisa, cuman urutan penentuan suara. Urutan penentuan suara ini, kadang kita yang punya suara harus kasih ke mereka yang nomor 1 dari suara terbanyak. Bukan urut 1, nomor 1 dari suara terbanyak. Jadi kita yang punya suara ini menempel kepada suara contoh partai-partai besar. Ini juga yang membuat sehingga kita kasih suara ke mereka, tapi minta maaf Ibu Witri, apa yang Ibu Witri keluhkan itu yang menjadi kenyataan hari ini. Kalau begitu kita titip loh, ini anggaran untuk pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Tolong diperhatikan secara baik, supaya perempuan juga mendorong dirinya sendiri untuk bisa memiliki dana yang cukup, finansial yang cukup untuk pemilu 2029. Hmm. Ini kan tidak, nanti lihat besok, ada tantangan di 2029 itu besar.
2: Hmm.
1: Saya bilang ke partai kami, tolong perhatian terhadap hal ini. Penting sekali, karena hari ini di DPR, ada perempuan yang sakit, tidak mungkin diajak dia berteman separtai. Tolong lihat, saya ada sakit, saya pulang. Nggak, dia akan bicara kepada perempuan. Perempuan akan bicara, diskusi, saya sakit, saya pulang. Ini. Nah, ini yang mesti menjadi perhatian, karena perempuan tuh biasa kerja juga rasa. Rasa memiliki yang besar. Rasa memiliki terhadap keluarga, rasa memiliki terhadap orang lain, rasa kasihnya meliputi segalanya. Sehingga apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan, keluarga itu menjadi kebutuhan perempuan di legislatif. Saya pikir itu yang menjadi sasaran utama bagi apa yang. Tapi mari dengan kondisi ini coba kita menyimak MK 128. Ini masih ada waktu untuk, kalau memang saya berpikir, kalau saya sering bilang, aduh, ketumpu partai ini bisa tumpu menteri, jadi coba kasih tahu Pak Menteri, kasih 30% itu buat perempuan. Duduk. Itu kebanggaannya luar biasa. Seumur hidup aku akan dibanggakan. Begitu.
3: Tapi kalau cuma 30% pada saat penjaringan itu memang sudah memenuhi kuota 30%. Tapi kan nanti yang akan terpilihnya nggak sampai 30%. Sangat. Pasti di bawah 30%. Jadi mungkin harus diberikan porsi lebih pada saat penjaringan itu.
1: Iya.
3: Mungkin 50% sehingga nanti kuota 30% itu bisa tercapai pada saat pemilihan. Begitu kan?
1: Dilema.
3: Dilema.
1: Sangat dilema.
0: Iya. Kalau... kalau di Manokwari sendiri, ini kan untuk berdiri lebih maju, untuk maju. Apakah di Manokwari sendiri sudah ada latihan-latihan kepemimpinan seperti begitu untuk masuk ke dunia politik? Karena kan banyak perempuan-perempuan itu kalau dengar politik ada yang oke lah, tapi ada juga yang masih bodoh. Mungkin ini kalau mereka mendengarkan dialog ini mungkin pikiran mereka bisa terbuka. Iya. Mungkin dari Bu Witri ini.
3: Iya, mungkin memberikan edukasi tentang public speaking dulu. Ya, bagaimana berbicara di depan umum ya. Kadang-kadang kita perempuan itu rasa minder itu ada untuk berbicara itu, aduh, saya malu, saya tidak bisa. Itu yang harus kita berikan edukasi bagi mereka, bagaimana cara berbicara di depan umum. Kemudian ada satu kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka untuk mereka terjun langsung gitu ya, melihat apa yang diperlukan oleh perempuan-perempuan saat ini dan apa juga yang menjadi tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan saat ini. Jadi kita libatkan mereka di dalam kegiatan-kegiatan atau diskusi-diskusi seperti itu ya. Kemudian kalau rencana kami, wacana kami untuk kita membuat sekolah perempuan itu bisa terwujud di Papua Barat, itu akan lebih lagi meningkatkan kapasitas perempuan tentunya. Yang saya wacanakan, rancangkan dengan Ibu Ani gitu ya, dengan teman-teman di Dinas Pemberdayaan Perempuan, sudah ada desainnya untuk membuat sekolah perempuan ini. Kita sudah membuat, tapi masih digali lagi, harus saya presentasikan lagi ke DPR untuk dapat persetujuan untuk kita mendapatkan anggaran tersebut gitu, karena memang situasi dan kondisi lagi kurang memungkinkan. Jadi kemarin saya prioritaskan untuk pembangunan rumah aman dan sudah disetujui, karena hingga saat ini kekerasan terhadap perempuan yang kami tangani, korban-korban yang kami tangani itu belum ada tempat untuk kami titip untuk mereka aman dulu sampai proses hukum ini berjalan. Jadi kemarin sudah ada ACC dari Bapak Gub dan itu dulu yang kami prioritaskan. Kemudian semoga di tahun ini untuk anggaran di tahun depan kami bisa untuk mempresentasikan sekolah perempuan dan akan kiranya akan mendapat dukungan dari Bapak Gubernur dan dari DPR untuk kita boleh laksanakan ini. Sehingga perempuan-perempuan di Papua Barat ini mendapatkan kesempatan pelatihan begitu ya. Saat mereka mencalonkan diri, mereka akan dengan bangga dan mereka akan dengan percaya diri gitu. Mencalonkan diri dan punya cita-cita tentunya untuk mensejahterakan perempuan di Papua Barat.
0: Iya. Yeah. Baik, pendengar, kami buka ruang untuk Anda. Silakan bergabung bersama kami di 0823 1176 1145. Ada kedua narasumber kita, ada Ibu Witri dan juga Ibu Anissa Bami. Ya, sekali lagi di 0823 1176 1145. Ya, satu pertanyaan yang sudah bergabung sejak tadi. Saya bacakan dulu. Ya, bagaimana kita menghadapi stigma bahwa politik adalah dunia laki-laki? Terima kasih untuk kedua narasumber. Dari Ibu Witri dulu.
3: Ya, memang stigma politik ini hanya untuk laki-laki. Ya itu, karena kita sistem patriarki gitu ya. Kurangnya kesempatan yang diberikan kepada perempuan. Sebenarnya kalau masalah perempuan sudah ditanggulangi oleh laki-laki gitu, kita perempuan itu ya santai-santai aja. Tapi karena suara kita ini belum dapat didengar dan diberikan apa yang menjadi porsi kita gitu, kurang puasnya kita. Karena sampai hari ini laki-laki kurang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan perempuan. Jadi perempuan sendiri yang harus berbicara untuk mewakili suara-suara perempuan itu begitu.
0: Iya. Dari Ibu Ani.
2: Iya, tantangan terlalu berat ya. Artinya bukan tantangan itu menjadi sebuah penghalang bagi sebuah perjuangan politik perempuan. Sekarang itu bicara langkah-langkah strategis yang harus kita pikirkan untuk mengembangkan edukasi bagi perempuan. Saya melihat bahwa dengan kondisi-kondisi yang dialami oleh kaum perempuan, mesti kita berusaha untuk Papua Barat ini setidaknya 30% perempuan ada di kursi legislatif supaya bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan perempuan. Kebutuhan perempuan bukan dalam perspektif yang nanti laki-laki berjuang, tidak. Saya pikir laki-laki juga lahir dari rahim perempuan. Ya. Kenapa tidak melihat itu sebagai bagian di mana harus ada perempuan di situ untuk memperjuangkan apa yang menjadi pergumulan anak. Karena tidak akan pernah bicara anak di legislatif, kecuali itu perempuan sendiri. Hari ini kan tantangan berat. Beberapa waktu lalu di bulan Juli, Pak Gubernur programkan kegiatan apa namanya pengaruh utama gender, disuruh kumpul semua OPD untuk bicara tentang kebutuhan-kebutuhan yang perspektif gender bagi kaum perempuan dan anak. Ditindaklanjuti tanggal 16 kemarin lagi ada pertemuan lagi. Nah ini kan dalam perspektif Bapak Gubernur itu sudah mantap. Itu pun diusulkan oleh instansi terkait. Nah, ke depan, bagi saya ke depan ini, kita tidak bicara mundur ini. 5 tahun sudah berlalu, tinggal beberapa tahun lagi kita akan kejar target 30% di DPR Papua Barat supaya jangan ada 11,36%. Kalau bila perlu 50% lah. Kalau memang itu bisa kita kejar. Sekarang bagaimana pemenuhan terhadap ekonomi perempuan? Karena di tingkat masyarakat hari ini, mereka hanya berpikir bahwa politik itu politik uang besok. Tapi tidak berpikir tentang politik kapasitas. Bagaimana seorang perempuan ada di sana untuk memperjuangkan hak-hak yang tadi disebutkan? Kalau tidak, tidak akan. Nah, bicara kepemimpinan, dalam buku saya, apa namanya, Gaya Kepemimpinan Perempuan Adat, itu sesungguhnya perempuan sudah mampu memimpin. Baik dalam rumah tangga sampai keluar di dunia publik. Cuman pertama itu tidak percaya diri untuk tampil, takut bicara salah-salah. Ya, nah, edukasi ini mesti dilakukan terus sebelum datang pemilihan umum. Ini mesti. Maka kepada semua pihak yang berkaitan dengan perempuan, mesti kita duduk sama-sama bicara ke depannya. Kita harus bangun Papua Barat itu 30%, tidak boleh tidak. Ini caranya mempengaruhi partai politik dengan langkah-langkah strategi politik. Itu yang tadi awal saya bilang, kalau mau tidak usah calon, biar gugur seluruh partai politik. Karena hanya pemenuhan persyaratan. Untuk apa pemenuhan? Kita bukan pelengkap penderita dari sebuah partai politik. Tidak. Kita punya hak yang sama. Tanpa perempuan bersama dengan laki-laki itu perjuangan mati loh. Contoh saja regulasi hari ini. Nah, itu yang mesti. Ya, mudah-mudahan ke depan di 2029 itu kita bergandengan tangan bersama untuk memperjuangkan. Nah, stigma yang dimaksudkan hari ini memang kelihatan. Politik itu bukan milik laki-laki saja. Iya kan? Politik itu milik semua orang. Baik laki-laki maupun perempuan. Tadi saya bilang bahwa tanpa perempuan, perjuangan itu akan mati. Ini. Laki-laki bisa bicara dengan apa saja menurut mereka. Tapi kalau bicara tentang hal-hal yang sensitif, itu ranahnya perempuan. Nah, mudah-mudahan apa yang disentil Ibu Witri tadi terkait dengan sekolah perempuan. Saya punya proposal juga, saya sampaikan ke Wapres. Supaya harus ada sekolah perempuan. Mudah-mudahan kita bisa nyambung bersama-sama untuk memperjuangkan sekolah perempuan. Iya. Saya pikir itu.
0: Baik, sudah ada yang bergabung lagi. Ya, saya dari dari Kuawi. Iya, untuk kedua narasumber, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan agar kita perempuan ini jika ingin maju sebagai calon legislatif? Apa saja yang perlu dipersiapkan?
2: Uang pertama. Kalau bicara money politik ya uang.
3: Ibu Ani akan menjawab karena Ibu Ani sudah pernah alami. Ya, sudah alami. Silakan Ibu.
2: Ya. Yang pertama sekali dalam mimpi saya. Semoga mimpi ini untuk semua perempuan. Mari perempuan pilih perempuan di 2029. Siapapun dia, kau pun suami, maju ke terausah, kau pilih perempuan. Karena tidak mungkin kalau sudah duduk DPR baru selingkuh lagi, kan kau yang sakit hati. Artinya ini kenyataan yang dialami. Karena selain kita berjuang, tapi kita juga tangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang kita tahu. Benar. Itu pertama. Yang kedua, mimpi saya tuh kenapa negara ini tidak berpikir tentang partai politik perempuan. Kalau bicara 30% itu kecil. Negara ini yang mayoritas pemilih itu perempuan. Tidak berpikir tentang partai politik perempuan. Nah, kalau kita simak dari dua ini, maka besok mudah-mudahan dalam tanda kutip ya, ada pemilu lokal. Ada pemilu lokal. Apakah akan bersinkron dengan pemilu nasional? Ini juga harus dipikirkan. Kalau pemilu lokal ya sudah kembalikan ke lokal. Nah, pemilu lokal ini pakai undang-undang mana? Pertanyaan itu. Sementara undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua sebagaimana diubah dengan undang-undang 2 2021 tentang otonomi khusus bagi Papua pasal 28 ayat 3 dan 4 itu tegas. Sangat tegas. Ini konstitusi negara yang diterjemahkan dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 ke dalam Undang-Undang Otsus dan PP 106 di mana keterwakilannya harus memprioritaskan orang asli Papua di pasal 28 itu tegas. Pasal 3 itu dia bilang bahwa setiap partai politik secara nasional wajib hukumnya untuk memberi prioritas kepada rekrutmen orang asli Papua. Nah, ini. Nah, tapi partai nasional tadi saya bilang yang pasal undang-undang pemilu itu tegas sekali bahwa rekrutmennya salah-salah juga. Tapi kita tidak pesimis untuk hari ini ya. Saya pikir Ibu Witri, kita semua bergandengan tangan bersama untuk bagaimana 30% kita raih. Itu menjadi bagian yang amat sangat penting. Dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah edukasi politik tadi. Yang kedua tuh jangan tunggu sampai pemilu dekat baru berjuang. Tapi berjuang hari ini untuk ke depan. Demikian.
0: Iya, satu pertanyaan lagi. Iya, kayaknya mungkin mereka tertarik ya. Iya. Baik, selamat pagi untuk Ibu narasumber. Yang ingin saya tanyakan, apakah ibu rumah tangga macam kita begini memiliki peluang untuk bisa jadi anggota legislatif?
1: Bisa lah. Kenapa tidak?
0: Jawabannya mudah ya.
1: Iya, bisa lah.
0: Iya.
1: Tapi bisanya itu ibu harus berpikir ke depan, jangan menjadi pelengkap penderita partai politik. Saya mau ajak jangan menjadi pelengkap partai politik. Harus dipertimbangkan baik. Kalau memang saya mau jadi, saya harus jadi loh. Jangan hanya pinjam-pinjam pakai saja, sudah selesai. Selesai pemilu ya selesai juga. Tidak dapat apa-apa.
3: Ya, tentunya harus mempersiapkan diri secara baik gitu ya.
0: Iya.
3: Bukan pada saat mau ada pemilihan baru tiba-tiba mencalonkan diri.
1: Nah, itu.
3: Kita sebagai ibu rumah tangga tentunya harus kita bersosialisasi dulu sehingga kita dikenal oleh masyarakat gitu ya. Kita ikut segala macam perkumpulan, kita aktif gitu di dalam lembaga-lembaga apapun juga gitu, dalam ikatan-ikatan harus aktif gitu sehingga kita dikenal banyak orang dan kita juga masyarakat juga melihat apa yang bisa kita buat buat masyarakat gitu ya. Kalau tiba-tiba baru pemilihan baru muncul kan masyarakat nggak kenal gitu. Jadi harus kita memperkenalkan diri kepada masyarakat dari jauh-jauh hari. Kita harus buktikan apa yang kita bisa buat untuk masyarakat. Tentunya dengan hati ya, bukan hanya untuk nanti bisa dapat suara gitu ya. Kita buktikan dulu lah kepada masyarakat kalau kita ini perempuan berguna juga buat perempuan, bermanfaat gitu apa yang kita buat gitu, bukan hanya dari materi saja tetapi dari tenaga maupun pikiran kita bisa dedikasikan untuk perempuan.
0: Yeah.
3: Gitu.
0: Oke. Okay. Ibu ini mau ditambahkan?
1: Sesungguhnya nih banyak sekali apa yang menjadi pergumulan perempuan.
3: Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Bukan saja di politik. Tapi di keputusan-keputusan lainnya, keputusan hukum, bahkan hari ini mencatat hampir 99% buta aksara. Siapa yang bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan itu? Tentu ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat ada, ya pasti mereka bilang ini pemerintah gagal dalam mendesain program yang menyentuh. Saya ambil contoh beberapa kampung di daerah Manokwari Selatan. Tuh punya mama-mama itu yang bisa baca tulis. Apalagi anak-anak. Karena dari seorang mama bisa mengalir kepada seorang anak untuk bisa pintar baca, bisa menulis dan lain. Nah ini kegagalan. Padahal Indonesia ini sudah berapa puluh tahun. Saya sering juga bilang gereja. Gereja hari ini GKI di Tanah Papua. Sudah 100 lebih tahun. Tapi gagal juga. Banyak yang tidak bisa baca tulis. Dan sulit sekali di akhir-akhir ini. Dengan terjadi efisiensi anggaran yang kuat. Orang makan saya tidak ada. Lihat saja 380 orang anak jalanan hari ini. Kalau kita lewat itu mereka berdiri dengan karton-karton kosong. Tagi uang. Siapa punya tugas ini? Jalan itu bukan mereka yang harus selesaikan. Pemerintah harus melihat hal-hal yang sensitif kecil begini.
0: Benar.
1: Ini harus lihat. Supaya kemarin Pesparawi saja dilarang tidak boleh taruh karton. Setelah Pesparawi jalan kembali kotor lagi. Nah ini. Orang-orang anak-anak mulai berdiri dengan karton.

0: 11:45, dan saat ini juga kita sedang siaran langsung ya lewat YouTube LRINet. Kalau ingin bertanya silakan, mungkin mau bertanya lewat live kita silakan ya. Dan untuk Anda dimanapun berada, masih dalam dialog interaktif, masih ada Ibu Witri dan juga Ibu Anike. Nah, kita kembali ke pertanyaan sambil menunggu pertanyaan dari pendengar. Ya, sebenarnya apa sih langkah nyata yang perlu dilakukan agar keterwakilan perempuan 30% ini bisa tercapai?
1: Harus partai politik ini harus melakukan kaderisasi gender dulu sejak jauh-jauh hari. Bukan hanya menjelang pendaftaran, tapi juga harus dari jauh-jauh hari melakukan kaderisasi berperspektif gender ini gitu, untuk membawa perempuan-perempuan ini, mempersiapkan perempuan-perempuan untuk menjadi calon yang terpilih gitu.
0: Ya, dari Ibu Ani ingin ditambahkan?
2: Sesungguhnya ada langkah-langkah strategis yang harus perempuan pikirkan dalam edukasi. Ini penting sekali, karena kalau bicara perempuan dalam pendidikan politik, itu masih kurang sekali, sangat kurang. Maka tadi ada pertanyaan, apakah ibu rumah tangga bisa? Bisa sesungguhnya. Yang penting sekarang dinas terkait bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk mendorong adanya edukasi politik. Supaya konsep keputusan MK 128 bisa tersosialisasi, mereka juga bisa tahu. Tapi perjuangan kita bukan berhenti di 128. Perjuangan kita adalah bagaimana merebut 30% di kursi dewan. Itu yang jadi penting sekali. Nah, kalau bicara seorang menjadi DPR, menjadi anggota legislatif, itu bicara tentang kepemimpinan. Nah, siapa yang nanti memberi latihan kepemimpinan? Siapa yang memberi latihan edukasi tentang politik dalam strategi pemenangan pemilu 2029? Nah, tadi saya bilang bahwa kalau mau kita membuat semacam leads yang mendorong kaum perempuan. Saya percaya besok partai politik akan cari perempuan untuk memenuhi syarat ini. Bisa-bisa di bawah ibu rumah tangga saja, yang penting loloskan partai. Sesungguhnya tidak boleh. Kalau perempuan mempertahankan komitmennya bahwa kami tidak mau, karena kami hanya menjadi pelengkap penderita, kami mau harus jadi DPR. Begitu. Yang kedua, terkait dengan money politik ini. Hari ini kita lihat negara kacau, korupsi banyak-banyak. Karena apa? Kejagung saja sekarang dapat periksa, toh. Triliunan simpan, emas simpan. Ini kan strategi money politik yang membuat akhirnya negara kacau. Itu yang saya bilang bahwa negara ini kaya dengan peraturan perundangan, tapi konkret kan peraturan perundangan itu tidak. Contoh hari ini kita alami, kaum perempuan alami. Nah, ini semoga ke depan itu Dinas Pemberdayaan Perempuan kita semua berpikir tentang bagaimana ke depan supaya kita merebut 30%. Jadi. Saya juga kalau besok dicalonkan, saya tidak mau ada pada nomor urut akhir. Saya mau, saya memiliki kapasitas dan saya harus ada pada nomor urut satu. Entah mau ditempatkan di mana, saya nomor urut satu. Kalau tidak, saya mundur.
0: Harus optimis.
2: Iya, saya mundur. Silakan cari yang lain, ganti posisi saya. Itu.
0: Benar.
2: Saya punya kapasitas loh. Saya tidak mau ditaruh pada, sudah cukup beberapa pengalaman kita alami, maka kali ini tidak ada toleransi. Mari memperhatikan. Tidak ada uang, ya partai berjuang cari uang untuk mendorong kaum perempuan. Bangga tidak kalau ada perempuan dari partai tersebut untuk duduk di partai politik, duduk di DPR. Bangga kan? Bukan pribadi orang itu yang disebut, tapi partainya yang menjadi posisi tawar.
0: Gitu. Ya, baik, satu pertanyaan sudah masuk lagi nih. Ya, selamat pagi kakak penyiar dan juga narasumber. Saya mau tanya kakak,

0: Bagaimana cara perempuan muda, apalagi buat kita yang masih muda ini, untuk mulai belajar politik?
1: Edukasi tadi.
0: Oh, berarti lagi mau ke arah-arah sana nih. Mungkin mau lebih paham lagi.
2: Mungkin bergabung dulu dalam partai politik kan, Bu Ani?
1: Silakan. Selain mulai bergabung, tapi alangkah baiknya selain bukan partai politik, tapi edukasi itu tetap dilakukan bagi saya. Jangan hanya partai politik yang mendominasi edukasi, tapi kalau dapat, ya ibu rumah tangga tadi. Untuk kita dorong supaya pemahaman tentang strategi berpolitik itu seperti apa ke depan. Karena pengalaman-pengalaman beberapa waktu lalu, sampai pada tingkat TPS, kerugian perempuan besar, sangat besar. Karena itu betul-betul kita lihat money politik terjadi. Nah, ini kan peran lembaga-lembaga pemilu besok harus hati-hati. Bawaslu, KPU. Nah, ini. KPU juga harus melihat bahwa MK 128 menjadi prioritas. Jadi jangan dikasih kesempatan, walaupun itu partai besar, kecil, jangan dikasih kesempatan untuk pemenuhan kuota 30%. Ini. Saya berharap Bawaslu juga harus terus sosialisasi untuk terkait dengan keputusan MK 128. Ini penting sekali. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan juga, kami juga, semua komponen perempuan harus ikut, apa namanya, selain mensukseskan pemilu 2029, tapi mendorong upaya bagaimana perempuan ada di kursi DPR supaya menjawab tantangan yang kita hadapi hari ini ke depan. Seperti itu.
0: Iya. Dari Ibu Tri ingin ditambahkan pertanyaan tadi?
1: Cukup, Ibu.
0: Sudah cukup ya,
1: sudah mewakili.
0: Iya,
1: bukan berarti.
0: Oh ya. Menurut Ibu Ani atau juga Ibu Fitri, apakah dukungan keluarga juga penting untuk keberhasilan perempuan di dunia politik?
1: Penting ya.
0: Sangat penting. Iya. Berarti ya kalau didukung kan berarti dia lebih semangat ya.
1: Iya.
0: Lebih saya harus berjuang lebih keras lagi pastinya ya.
1: Karena keluarga orang pertama yang akan memberi suara.
0: Ya, benar.
1: Keluarga orang pertama, kedua sahabat teman, itu akan, ketiga itu pasti internal partai juga main gila-gilaan. Terus saya pilih dia dan lain. Ini kehancuran moralitas itu menjadi bagian penting dalam mendorong siapa yang akan jadi anggota DPR. Itu penting sekali. Kalau moralnya sudah tidak benar, bagaimana mau jadi penuntung rakyat? Ini juga harus menjadi perhatian bersama. Nah, itu. Nah, semoga ke depan jangan terjadi yang seperti hari ini. Kita mau ada perubahan-perubahan yang lebih mantap lagi ke depan dalam sebuah daerah. Ini. Karena ketika bicara pemimpin perempuan itu bicara tentang kemajuan sebuah daerah.
2: Iya.
1: Begitu. Perempuan itu tiang.
2: Tiang,
1: tiang keluarga, tiang negara.
0: Iya, benar.
2: Jadi harus, memang harus.
0: Tapi kalau kita sekelas intermezzo aja. Biasa kalau di medsos itu, mereka selalu bilang bahwa ras terkuat itu perempuan.
2: Iya, memang. Laki-laki belum tentu menahan sakitnya bersalin.
1: Iya, ya.
0: Benar.
1: Iya.
0: Iya.
2: Tidak bisa, jadi harus memang perempuan yang makhluk terkuat lah.
1: Amin.
2: Tapi
1: amin.
2: Harus tetap diberi kesempatan untuk dia
1: mengembangkan
2: dirinya. Untuk perempuan-perempuan yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, jangan putus semangat karena saat-saat ini memang money politik yang berkembang gitu ya, jadi sehingga para perempuan ini yang tidak mandiri secara finansial akan sudah saya tidak usah ikut karena saya tidak punya uang begitu ya. Tetapi banyak juga contoh calon anggota DPR yang tidak punya uang tetapi dia bisa maju dan bisa jadi tidak pakai uang. Jadi jangan patah semangat dulu gitu ya. Berjuang, memperkaya kapasitas diri sendiri dulu dan bagaimana bisa berbuat bagi banyak orang. Dan pasti orang masyarakat akan melihat kalau dia layak untuk membawa suara gitu ya.
0: Iya.
2: Tetap semangat perempuan-perempuan di Papua Barat menjadi diri sendiri dan menjadi berkat bagi banyak orang, itu pasti Tuhan akan lihat gitu ya.
0: Iya. Iya, baik. Kita sudah berada di jam 8 lebih 54 menit. Kita akan closing statement sebelum kita akhiri. Memang kalau kita mau bincang-bincang ini perlu waktu yang lama. Iya, baik. Mungkin dari Ibu Witri dulu, apa harapan dari DP3A untuk peningkatan keterwakilan perempuan pada pemilu mendatang?
2: Tentunya DP3A berharap kuota 30% itu akan didapat oleh perempuan. Bukan hanya saat pencalonan, tetapi terpilih 30% duduk di

0: harus memahami dua hal. Hal pertama itu bagaimana dia mendorong legal drafting untuk apa namanya, untuk mendorong regulasi yang ada. Yang kedua, bagaimana dia bicara tentang ekonomi, penguatan-penguatan ekonomi dalam bentuk anggaran di apa namanya, di OPD-OPD terkait yang secara langsung berjuang untuk perempuan. Nah, yang ketiga saya lihat kita tidak bisa, kaum perempuan sudah tidak bisa menutupi diri dalam kaitan dengan besok 2029 kampanye sendiri-sendiri. Sudah harus perempuan bergandengan tangan bersama melalui partai politik yang ada untuk berjuang bersama. Supaya apa yang diharapkan dalam rangka pemenuhan 30% anggota dewan perempuan itu terpenuhi. Kalau hanya satu-satu berjalan dengan egonya di partai politik, nanti tidak akan diharapkan. Nah, instansi terkait juga, misalnya seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan sudah bangun langkah strategis di mana memberikan edukasi politik. Ini penting sekali ke depan. Karena kalau hari ini menjadi speaking public itu orang-orang yang bisa dihitung dengan jari, sedikit sekali. Tapi untuk apa namanya, memperjuangkan hak-hak itu mesti masyarakat sudah harus lihat siapa sesungguhnya harus kita dorong jadi anggota DPR. Jangan lagi kita bermimpi bahwa nanti besok si A, si B, tidak. Hari ini perempuan bergandengan tangan bersama ke depan untuk meraih apa yang menjadi mimpi bersama. Mimpi bersama ini kan bukan datang dari calonnya sendiri, tapi datang dari semua perempuan yang ada di Indonesia, khusus Papua Barat. Bisa tidak Papua Barat menangkan perempuan 30% dulu harus menjadi anggota DPR? Ini menjadi penting. Penting karena nanti besok kami tidak lari ke DPR laki-laki, akan lari ke DPR perempuan. Bantukah untuk ini, siapa anakku sekolah? Pasti, itu tidak. Saya punya pengalaman di MRP itu, beberapa ibu-ibu harus datang minta uang untuk bayar sekolah anak-anak. Bagaimana kita mau diam? Pasti kita bantu. Nah, itu catatan bagi kita semua, tapi rekomendasi ya hari ini mungkin ke depan dengan catatan dialog hari ini menjadi bagian yang amat sangat penting. Mungkin juga kita harus buka dialog interaktif secara apa itu, mengundang mengundang publik, beberapa dari partai politik, mengundang partai politik untuk audiensi bersama di RRI untuk ke depan.
1: Kita demikian. Mungkin bisa talk show agar kita bisa datangkan audiensi.
0: Saya pikir itu yang